0: yang sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya

ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Dirjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Terbiasa gitu.
3: Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar atau?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Dimakamkan di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang terdokter bersama dan almarhum almarhumah yang masih jauh dan saya.
6: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang mereka
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Saya yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, saya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Ya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional dalam Warta Berita Sentral. Pukul 7.30 hingga pukul 8 kami hadirkan untuk Anda suara warga. Silakan bergabung di 0565-27447. Anda bisa sampaikan informasi-informasi ringan untuk Anda. Mungkin hari ini pengen jalan-jalan ke pameran, ya. Kan ada dua tempat pameran. Yang pertama ada di Kompleks Stadion Baling Sintang. Lalu yang di Stadion Baling Sintang itu adalah yaitu pameran ekonomi kreatif dan juga ulang tahun Kota Sintang yang ke-664. Lalu di Kompleks Hotel Melhome, ya, yaitu pameran jajanan viral yang ada di ibu kota Jakarta. Nah, Anda bisa menikmati kuliner-kuliner dari berbagai daerah itu saat ini di Sintang karena berlangsung sampai tanggal 12 Mei, ya. Anda mau makan misalnya resoles asli dari Semarang. Nah, di sana ada, ya. Mau makan apa lagi nih? Dari Jakarta ada juga di sana. Jadi Anda enggak perlu buang-buang waktu banyak, buang-buang waktu, buang-buang uang harus ke Jakarta dan beberapa kota-kota lainnya, tapi Anda bisa menikmatinya sekarang di Kompleks Hotel My Home, ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung di pagi ini dalam program Suara Warga. Silakan di 0565-27447. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Silakan 0565-27447 Suara Warga yang ingin menyampaikan informasi-informasi seputar pagi ini yang terjadi di daerah Anda atau apapun aktivitas Anda ingin disampaikan dan kemana rencana Anda hari ini, boleh ya. 0565-27447 dan di WA kami 0857-500-4740. Dan nanti pada pukul 8.30 kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari gereja IFJF Sungai Durian Sintang. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

saya Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Suara Warga, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atensi Anda sudah bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya pukul 8.30 nanti kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung dari Gereja IFGF Sungai Durian Sintang, menyiarkan Jalan Ibadah Sembahyang Umat Kristiani.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan saatnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga kami menyiarkan jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja IFJF Sungai Durian Sintang. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto

0: dalam perkembangan bangsa. Para nelayan telah berusaha payah, yaitu telah bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan para nelayan. Dan peringkasannya kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ternyata lebih cepat ya ibadah sembahyang umat Kristiani. Kita ikuti bersama dari gereja IFGF Sungai Durian Sintang.
1: Shalom, selamat pagi. Seperti yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya menjemput jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan gereja. Boleh bangkit berdiri, boleh kasih salam dulu kiri kanannya. Sambil saya mengucapkan shalom kepada pendengar Radio RRI Pro 1 yang terhubung hari ini bersama gereja IFGF di Kota Sintang. Saya berharap hari ini bukan hanya jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan gereja, tetapi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang terhubung melalui siaran Radio RRI Pro 1. Mari dengan hikmat kita menyiapkan diri kita untuk datang beribadah. Mari dengan hikmat kita menyiapkan diri kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan pagi hari ini bukti daripada penyerahan kita, pengabdian kita adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita boleh angkat kedua tangan kita, kita berserah agar Tuhan turun tangan dan menjamah, memberkati setiap kita. Mari saya akan memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Yesus kami yang baik, Yesus kami yang dahsyat, Yesus kami yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau memastikan bahwa setiap kami terhubung dengan Tuhan. Hari ini baik kami yang ada dalam ruangan gereja di tempat ini, ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, melalui siaran Radio RRI Pro 1, kami mau kami juga boleh mengalami Tuhan tanpa dibatasi dengan keadaan apapun. Pagi hari ini bermacam keberadaan, situasi dan musim ketika kami datang kepada Tuhan. Ada kami mungkin yang sedang berbeban berat, ada kami mungkin yang sedang dalam keadaan lemah atau sakit secara fisik, dan bahkan mungkin ada di antara kami yang sebetulnya sedang dalam persimpangan untuk sebuah keputusan. Hari ini segala musim ada dalam take control Tuhan, dan kami terlalu percaya Tuhan menjadi sumber kuat kami. Kami mau berserah Tuhan ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan memberkati setiap kami. Tuhan yang mengawali ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sepakat kami berkata, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, Tuhan akan bawa hidup kami. Kami belajar hari ini dengan sungguh bahwa kami memberi diri kami untuk memberikan pujian, pengagungan, sorak-sorai kami yang terbaik hanya kepada Kristus. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah pagi hari ini, yang siap memuji-muji Tuhan, yang siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Sebelum lebih jauh kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saya rindu pagi hari

lagi, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pagi hari ini kita mengatakan bahwa hanya Tuhan milik kita, dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mau lebih dahsyat memuja menyembah Tuhan pagi hari ini, kita mau bersorak-sorai sehingga sukacita kita dipenuhkan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya.

buat Tuhan kita. Amin. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama Tuhan, sebab Dialah yang melukis cakrawala. Dialah yang merangkai jagat raya, dan hari ini kita menangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.

Silakan duduk jemaat Tuhan. Satu pujian dari kids kami persilakan.

dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mari mengambil sikap untuk boleh tenang, menghormati dan menghargai daripada

yang lebih lagi di hadapan Tuhan, bahwa pagi hari ini kita mau diberkati. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu duduk tenang dan tertib. Kita mau menikmati daripada penyembahan dan firman Tuhan pada pagi hari.

kepada seluruh pendengar Radio RRI Pro 1 dimanapun Anda berada hari ini bersama gereja AFGF di Kota Sintang. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini kembali kita merenungkan satu tema yang luar biasa, The Fire and the Altar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya percaya tim AFGF Press berusaha membawa kita untuk bersama-sama menikmati yang namanya penyembahan, Bapak Ibu ya. Kita menikmati pujian, kita menikmati pengagungan yang daripada Tuhan. Mengapa? Karena sebetulnya setiap kita datang dengan tujuan yang sama. Kita datang membawa hati kita, maka ada persembahan yang luar biasa yang Tuhan katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadilah penyembah-penyembah yang baik dan benar. Itu pesan daripada Tuhan kepada setiap kita. Saya terlalu percaya ketika kita dibawa dalam ujian, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan sekedar kita menikmati ya iringan musik, bukan sekedar mungkin kita hafal lirik lagu tersebut, tapi besar daripada harapan yang terdalam yang saya inginkan dari setiap kita, ketika kita menyanyi, ketika kita memuji, itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang ibadah tadi ya, saya mulai merefleksi diri saya, benar-benar gak saya menikmati pujian dan penyembahan itu? Benar-benar gak saya mengalami klimaks dalam pujian itu? Karena tentunya saya memuji Tuhan di rumah sendiri dengan saya memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini, situasinya berbeda, ada perasaan yang berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya tidak sedang mengecilkan pendengar Radio RRI, engkau yang beribadah di rumah, tetapi saya mau berkata gemuruh ya ketika kita bersama-sama secara korporat ada di tempat ini dengan riuh hadirat Tuhan. Saya tahu bekerja baik di rumah walaupun di tempat ini, tapi ada sesuatu perasaan yang berbeda, feeling yang berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih merasakan getaran itu ketika Bapak Ibu gemuruh dalam menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan syukur. Nah, hari ini ketika tema The Fire and the Altar, yang saya mau kupas lebih dalam bagaimana salah satu generosity, kemurahan hati adalah kita bisa worship God, kita bisa menyembah Tuhan dengan sebuah sacrifice, dikatakan ya, sebuah pengorbanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tertarik dengan video pengantar dari firman Tuhan. Kita itu gak akan bisa menikmati berkat yang luar biasa kalau tidak didahulukan dengan sebuah namanya pengorban. Anda dengan saya gak bisa worship ya sama Tuhan kalau pondok pujian itu belum dipulihkan. Pondok pujian itu apa, Bapak Ibu? Pondok itu tempatnya, markasnya. Kalau Bapak Ibu dengan saya hatinya belum melakukan pemberesan di awal waktu kita datang sama Tuhan, ngapa kita perlu opening prayer? Kenapa kita perlu doa pembukaan? Supaya Anda dengan saya buka hati, siap, beres, Anda akan masuk ya klimaks, Anda akan nikmati pujian itu. Maka waktu kita datang ke rumah Tuhan, waktu kita mau memulai ibadah, penting kita mau benar-benar clarity kita punya hati. Kita benar-benar mau serius dengan hati kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah investasi waktu di tempat ini. Berapa banyak Anda yang bangun jam 4 pagi hari ini? Ya, saya punya alarm udah bangun jam 4 pagi. Baik. 4:30 udah di kamar mandi. Prepare itu penting. Tadi malam waktu saya nyiapin kostum-kostum, Pastor Pane bilang, "Aduh mah, udah tengah malam ini, udah jam ya mendekati jam 23.00. Kok masih buka-buka lemari?" Preparing itu perlu, Bapak Ibu. Supaya Anda ketika bangun pagi Anda sudah tahu rute apa yang Anda mau kerjakan. Di menit keberapa alarm saya sudah bunyi, mobil sudah harus dipanaskan. Kenapa itu penting? Rule itu semua. Karena saya berharap step by step keadaan itu enggak membuat hati saya menjadi tidak enak. Kalau semua ngeflow, ngikut waktunya, enak boy. Ya enggak buruk. Ini penting. Kalau Bapak Ibu ada di sini, kalau kita semua ada di sini, kalau hari ini pendengar radio Anda tidak duduk baik dengan Alkitab Anda ada di depan Anda dan Anda mendengar firman Tuhan,
Kalau Anda dengar firman Tuhan sambil Anda cooking-cooking, sambil Anda cleaning-cleaning, saya percaya feel-nya beda. Bisa masak-masak sambil nyanyi? Bisa, bisa banget. Beda gak masak sambil nyanyi dengan nyanyi banget di dalam gereja? Beda gak? Beda gak? Beda. Feel-nya. Hari ini apa tema yang akan saya bawakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh masuk ke dalam tema, tema besar kita The Fire and the Altar, ini berbicara hadirat Tuhan dan penyembahan setiap kita. Altar itu adalah sebuah pengorbanan yang dibuat. Kalau kita enggak berperang dengan situasi hati kita, emang sulit sih kalau nyembah. Kalau tadi sebelum berangkat ke gereja Anda punya situasi hati yang tidak nyaman, itu sulit untuk Anda bisa mengalir dalam menyembah Tuhan. Tapi bisa enggak dalam situasi yang sangat rumit Anda untuk bisa menyembah Tuhan? Makanya penting opening prayer. Waktu opening prayer benar-benar Anda angkat tangan biar Tuhan turun tangan jamaah Anda. Waktu pujian dibawakan, lagu dan musik itu ya, lagu dan musik itu saya mau katakan agak sama dengan makanan manis. Makanan manis itu biasanya buat happy, ya. Nah, itu yang saya sedikit mengerti, ya. Tetapi saya percaya hati yang gembira adalah obat. Amin. Di mana hati itu gembira? Waktu kita bisa menikmati pujian dan nyembahan. Kita bisa nikmat banget gitu loh. Kenapa penting itu semuanya? Karena itu akan mengantar kita masuk kepada apa? The altar. Masuk kepada pengorbanan di mana hari ini hati kita, pendengaran kita mau ditertibkan dengan firman Tuhan. Anda sepakat dengan saya kita mau lipat tangan kita, amin? Tidak ada yang mengusik ketenangan kita hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. The fire and the altar menjadi tema besar kami di bulan Mei ini. Bagaimana api melambangkan kehadiran Tuhan, altar melambangkan pengorbanan. Dan hari ini kehadiran Tuhan ketika kami menaikkan pujian dan syukur, bahkan mazmur dan nyanyian baru yang keluar dari mulut kami. Hari ini kami tidak berkata bahwa pujian pengagungan hanya sebuah lagu wajib. Kami tidak berkata ini adalah sebuah liturgi gereja saja, tetapi kami mau berkata hari ini, inilah hati kami. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang memuji Tuhan dengan kerelaan, generosity di dalamnya. Sebuah kerelaan ketika kami boleh menikmati, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu hadirat itu sudah ada di tengah-tengah kami dan bergerak di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan hanya inginkan kami menikmatinya. Ketika kami duduk di tempat ini, maka hati dan pemikiran kami ada di tempat ini. Kami tidak mengizinkan tekanan, pressure yang hari ini mungkin berusaha menekan kami sehingga firman Tuhan menjadi formalitas. Hari ini aku menolak, menengking setiap hati yang keras. Saya menolak, menengking hari ini kesombongan. Saya menolak, menengking hari ini pengertian manusiawi. Tetapi biar Roh Kudus, Engkau yang bergerak-gerak di tengah pemikiran kami Tuhan, Engkau yang membedah setiap hati kami. Dan kami mau berkata bahwa pagi hari ini otoritas tertinggi adalah Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sepakat, kami mau berkata, urapi pendengaran kami. Dari tempat dudukmu, dari rumahmu masing-masing, mari katakan urapi pendengaranku hari. Yang ada dalam gereja bilang sama Tuhan, urapi pendengaranku hari. Yang ada di rumah masing-masing pendengar radio katakan, urapi pendengaranku hari ini Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkata, faith over iman mengalahkan rasa takut, rasa tidak percaya, rasa bimbang, rasa ragu setiap kami. Kami mau hari ini iman itu tumbuh, iman itu bertumpu dalam setiap kami, yaitu melalui pendengaran kami pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau belajar taat. Karena ketidaktaatan terkadang menjadi penghalang bagi kami untuk boleh mengalami Tuhan. Oleh karena itu kami mau obedience di hadapan Tuhan.
mari urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya hari ini ibadah kami berkenan sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini saya akan masuk di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai yang ke-10. Ini adalah sebuah cerita tentang anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Adalah berbicara tentang sebuah persembahan. Ada persembahan yang benar, ada persembahan yang dari hati, ada yang persembahan formalitas. Jadi hari ini saya mengajak kita merefleksi diri kita masing-masing, ya, menilai diri kita masing-masing. Saya dari tadi datang ke gereja ini, saya cuma formalitas, atau dari hati saya menyembah Tuhan. Liturgi hanya sebuah alur yang membawa kita, tetapi hubungan intimasi kita dengan Tuhan, connect-nya kita dengan Tuhan, itu adalah bagaimana respon yang kita berikan kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, saya akan membaca firman Tuhan satu ayat demi satu ayat. Saya berharap Bapak Ibu mengikuti dari kursi masing-masing dalam hati. Anda boleh dengan fokus melihat ayat demi ayat. Saya akan mulai dari ayat ketiga, ya, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, ke-10. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sederhana berbicara tentang Kain dan Habel, sebuah kesederhanaan yang mungkin akhirnya menjadi makna yang dalam. Maka inilah menjadi tema kita pada pagi hari ini. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema ini boleh menjadi pengertian kita bersama, penyembahan sebuah pengabdian. Ya, devosi. Anda pernah tahu dengan kalimat devosi? Ya. Ya, devotion itu adalah pengabdian. Devotion itu adalah sebuah kepatuhan yang dalam, ya. Mengabdi. Mengabdi itu bagaimana sih? Mengerjakan sesuatu itu dengan segenap hati. Mengabdi itu mengerjakannya itu enggak ada ragunya. Mengabdi itu lebih dalam, pokoknya aku mau taat. Dalamnya patuh. Dalamnya apa lagi? Ya mengabdi, Bapak Ibu. Mengabdi itu ya merelakan dirinya mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Saya sepintas membaca sebuah renungan IFGF Women, ya Bapak Ibu. Ini sedikit, saya boleh buka untuk Bapak Ibu, saya baca sedikit. Ini untuk mengingatkan bahwa ada banyak wanita-wanita atau ibu-ibu, secara khususnya, ya, untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat bahwa betapa dirimu hari ini melakukan sebuah pengabdian yang luar biasa, saya katakan. Pengabdian yang luar biasa. Ada banyak yang sebenarnya yang kau sudah kerjakan, tapi mungkin beberapa tidak menyadari itu, ya. Nah, hari ini saya membacakan sedikit, ya, Bapak Ibu. Saya mau berkata bahwa untuk para ibu, ya,
Tuhan itu memakai perjalanan hidupmu untuk merawat kehidupan anak, suami, dan rumah tangga. Anda boleh merenungkan kalimat ini sejenak untuk memperluas kapasitas hati kita. Berarti para wanita hatinya diperbesar kapasitasnya, yaitu para ibu. Yang tadinya mudah tersulut, perlahan belajar tenang karena engkau menjadi seorang ibu. Yang tadinya ingin dimengerti, tetapi engkau belajar memahami. Yang tadinya takut, Anda belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa engkau mampu menjadi ibu bagi anak-anakmu di rumah. Ya, proses ini tentu kadang melelahkan, kadang membuat kita merasa sendirian. Tetapi di sanalah Tuhan bekerja. Tujuannya bukan hanya membesarkan apa yang kita rawat, tetapi membesarkan siapa yang ada di hadapannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya ulas kenapa. Karena hari ini penyembahan itu sebuah pengabdian. Banyak ibu-ibu mengabdi ada di rumah, mengerjakan, bangun lebih awal,

itu berbeda. Ya. Kain itu dia mempersembahkan sebagian. Kalau kalimat di tempatnya itu sebagian, kalau ayat yang saya baca. Bapak Ibu dikasih Tuhan, persembahan itu adalah bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Itu di zaman perjanjian lama itu memang memakai bentuk barang, Bapak Ibu ya. Bisa hasil tani, bisa hasil ternak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berulang kali saya berkata, kalau penyembahan itu mengapa harus dari dasar hati kita, tanpa kedekatan dengan Tuhan, penyembahan itu menjadi kewajiban. Jadi kayak lagu wajib hari Senin. Hiduplah Indonesia Raya, itu lagu wajib Bapak Ibu. Kalau kita upacara, wajib, karena kita harus ingat bagaimana bangsa kita ini merdeka, bagaimana kita boleh diam dengan damai dan aman di negeri kita. Wajib untuk dinyanyikan supaya rasa nasionalisme itu tercipta. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, sama seperti

kebenaran. Perhatikan liriknya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, melebihi segalanya. Dan kita mau bilang sama Tuhan, mendeklarasikan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu cuma lirik aja atau hati kita juga ikut terdorong bahwa gak ada lagi yang lebih tinggi yang bisa ku banggakan kecuali Tuhan. Gak ada lagi yang lebih dalam intimasi saya kecuali ketika saya boleh mengalami istirahat yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Oh, kita ngerasa ini hanya pengantar lagu. Oh, ini lagu pertama, ini lagu kedua, ini lagu ketiga, kemudian kesaksian, kemudian masuk firman Tuhan, kemudian closing firman Tuhan, persembahan, bye-bye, kita pulang, air cafe. Itu kita hanya membaca liturgi, Bapak Ibu. Ayo, kita harus menikmati. Betapa sangat ruginya kalau hari ini kita gak bisa nikmat banget dalam penyembahan. Betapa ruginya kalau kita benar-benar gak mengalami Tuhan. Sudah berapa banyak waktu yang kita investasikan di tempat ini? Paling kurang Bapak Ibu ya, 1,5 sampai 2 jam. Mulai dari persiapan kita datang dari rumah, itu ada di tempat. Apakah benar Kain dan Habel? Coba perhatikan. Kalau cuma sebagian-sebagian hati kita nyanyi, sebagian-sebagian pikiran kita agak mendung ya hari ini. Aduh, tadi udah ngeluarin jemuran. Semoga jangan hujan di tengah sebelum ibadah selesai. Waduh, itu penyembahannya gak akan satu tuh. Ya. Kita mulai hari ini kita bilang, waduh, anak-anak mulai kesaksian lagi nih, agak panjang nih ibadah hari ini. Padahal tadinya aku udah mikir nih, tadi udah keluarin daging dari freezer nih. Aduh, akhirnya aku pulang, udah terlalu lemes gak ya itu dagingnya? Masih bisa dibentuk gak ya? Bapak Ibu, kalau Anda pemikirannya masih cabang sana, cabang sini, atau Anda yang udah punya appointment, Anda punya janji dengan orang, ini selesai, ini overtime gak ya ibadah di sini ya? Nanti aku punya janji sama orang, gimana ya, reschedule gak ya? Anda sambil nyembah sambil mikir, reschedule gak ya? Wah, itu gak nyambung banget tuh Bapak Ibu. Gak bisa. Maka Anda hanya akan mulai menilai siapa yang agak-agak semangat ya bagi ini gitu ya. Saya percaya kalau kita ya dekat dengan Tuhan, kita gak sempet tuh untuk nilai kiri kanan kita. Gak sempet Bapak Ibu. Gak keburu, karena kita fokus. Ya. Yang keburu nilai orang tuh yang gini, kalau orang nyanyi dia mulai lirik kanan, lirik kiri. Wih, semangat juga yang satu tuh. Oh, yang ini kurang nih. Wih, itu agak lucu ya gayanya ya. Bapak Ibu kalau sempat kayak gitu, saya mau bilang Bapak Ibu, bertobatlah, ayat yang pertama sudah mulai keluar. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanpa kedekatan dengan Tuhan, penyembahan kita menjadi kewajiban. Itulah Kain. Ya wajib lah, mesti datang sama Tuhan. Kasihlah sebagian. Beda kan sama Habel? Apa yang dia lakukan? Yang lemak-lemak yang terbaik. Maka dulu tuh ada kisah tuh tentang Imam Eli. Wah, kalau yang lemak-lemaknya udah disabet tuh sama anak-anaknya. Karena yang terbaik

harusnya dikasih sama Tuhan. Saya berharap hari ini juga gitu ya Bapak Ibu. Bukan yang terbesar, tapi yang terbaik. Kalau kita ngasih persembahan, enggak yang udah mulai robek-robek, enggak laku di pasar, kita masuk di persembahan. Itu tidak ada sih di sini. Jelas itu tidak ada. Kita kasih yang terbaik sama Tuhan. Lembaran yang rapi. Tuhan. Ukuran besarnya itu kembali kepada keluasan hati. Ya. Maka kenapa kita membudayakan amplop Bapak Ibu? Saya kasih sedikit definisinya ya. Kenapa dikasih amplop Bapak Ibu? Enggak langsung main masuk aja. Supaya bentuk yang tersusun itu rapi. Awal-awal kalau saya tidak khotbahkan ini masih banyak di dalam amplop, tapi bentuknya bulat Bapak Ibu. Amplop persembahan, uangnya bulat Bapak Ibu. Gempal. Tapi semakin sering saya mengamati, oh sekarang udah lurus Bapak Ibu. Karena dia udah ngerti amplop itu masukkannya tuh rapi. Ya. Kalau dulu kan persembahan yang model lama ya. Itu gini. Bagian persembahan lurusin, satu-satu kerja ngelurusin agak lama Bapak Ibu ya. Sekarang udah dikasih amplop depan kita. Udah pasti set dari dompet Anda, udah masukkannya rapi. Nggak usah diginikan lagi Bapak Ibu, nggak berlaku. Ya, nggak usah diginikan lagi, ngapain harus diremuk-remuk. Ya, dibuat rapi aja. Susah masuk ATM Bapak Ibu ya, lo remuk-remuk. Ya. Sedikit, supaya saya memastikan Anda masih memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Itu salah satu contoh kecil. Berapa banyak di sini kalau mau ngasih sesuatu sama orang dikemas rapi, paper bag-nya harus rapi. Sudah tahu itu. I care bagian game sudah tahu itu. Kalau arahan dari saya, dia paling enggak suka kresek. Saya suka yang berwarna dan indah. Kalau kresek udah kena interupsi itu sama saya. Ya, saya suka yang rapi. Karena apa? Memberi dari hati yang rapi. Saya pastikan Anda ketika Anda memberi, pasti Anda yang terbaik. Enggak mau yang enggak bagus. Perlu dicek ini, kalau ngasih orang pilih yang paling jelek-jelek. Wah, ini bertobat ini. Ya. Ngasih orang tuh harus yang terbaik. Apalagi ngasih sama Tuhan. Mau lomba nyanyi, prepare. Mana nada-nada yang enggak pas. Latihan terus, olah vokal terus. Itu juga kita kalau mau nyanyi sama Tuhan. Yuk berusaha yuk. Enggak cuma ngasal. Kita belajar dari hati kita yang tadinya biasa-biasa aja jadi merdu. Kenapa? Karena dari hati kita kita nyanyi. Enggak hafal enggak apa-apa, ada lirik membantu kita, enggak masalah. Tapi dari hati kita kita nyanyi. Ya. Pemimpin pujian udah katakan, "Great is our God." Waduh, musik udah tebuh kayak gimana ya. Yuk mari kita tepuk tangan lebih tinggi lagi. Kita mulai. Lama banget WL-nya. Lama banget selesainya. Makin banyak instruksinya. Yang rugi Anda. Yang rugi kita. Tapi kalau kita mau ngasih yang terbaik, kita lihat Adam dan Hawa ini punya dua tipikal anak yang berbeda. Tapi perhatikan, mana yang mau dengar teguran, mana yang tidak mau pada didik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kedua, ya, penyembahan sebuah pengabdian tanpa kedekatan dengan Tuhan, harapan menjadi hak penuntut. Ada di sini yang suka nuntut, pokoknya pulang ibadah dari sini sesuatu harus terjadi dalam kehidupan saya. Well, ya boleh. Tuntutan Anda sebanding gak dengan penyembahan Anda? Kalau Anda datang masih mumpung lancar internet di sini, ya? Yang kita lihat mungkin scroll, ya? Apalagi Bapak Ibu sibuk nge-like, apalagi? Tapi nggak ada sih di IGF yang masukin keranjang kuning di sini ketika ibadah, nggak ada. Saya yakin nggak ada itu, ya. Saya yakin nggak ada di sini. Kalau ada, bertobatlah, ya. Atau di sini mulai ngingetin sesuatu mention gitu ya, kerjaan mention dari tempat ini, mumpung lancar lagi penyembahan, makin lancar. Ya berharap bertobat ya. Nggak ada ya? Nggak ada gamers di sini kan? Lagi khotbah. Gak ada ya? Saya berharap gak ada. Karena waktu Anda nuntut,
Anda gak nyembah dari hati, maka ketika Anda dan pulang lebih parah. Ada yang pulang ibadah lebih parah ngamuknya? Ada gak mau ngaku? Kalau lebih parah ngamuknya, berarti datang tadi ngapain ya? Waktu dia bilang gak ada hadirat, iyalah susah nyangkut hadiratnya. Kenapa? Gak pernah sungguh-sungguh, kerasa kurus. Saya bilang kalau orang tadi udah fokus sama nyembah, dia gak sempat untuk nilai orang yang kiri sama kanan. Dia gak tahu. Wih, kamu lihat gak tadi kanan? Nangisnya parah, wih kuat nangisnya. Banyak masalahnya tuh. Kok sempat nilai? Jadi waktu nyembah kamu ngapain? Gak ada di sini sih. Cuma baca-baca di buku aja tuh ada. Sini gak ada. Kusuk banget dia loh, sampai gak bisa diri tadi aku lihat. Lihat gak? Itu, biasa yang itu. Ah, tapi gak ada di sini, saya baca di buku itu. Gak ada di sini. Ini gak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita gak bisa, ya. Kalau kita gak dekat sama Tuhan, harapan kita itu tadi menjadi nuntut. Tuhan aku udah baik loh. Udah tinggalkan kerjaanku loh Tuhan. Aku udah datang ibadah loh. Tuhan, aku udah doa loh pagi-pagi Tuhan. Kok tagihannya masih ya Tuhan ya? Kok belum dihil ya Tuhan? Ya utangmu harus kamu bayar. Kamu minjam ya utang bayarlah. Cicilannya udah sampai hari ini. Bayar besok. Ya? Karena aku dengar khotbah dia bilang, kalau aku datang dan pulang tidak sama lagi. Ha, datang dengan utang, pulang aku udah gak ada utang lagi. Enggak bisa. Notif muncul lagi. Cicilan belum bayar, ya. Apalagi kalau ngambil KPR, paling ingat nengok tanggal, kan? Cicilan udah mulai ada. Kita jangan nuntut. Tetapi sesuatu bisa terjadi, Tuhan bisa kasih berkat yang tidak pernah kamu duga. Tuhan bisa kasih berkat. Ya tadinya kamu nggak pernah ketahui, Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan. Yang tadinya kamu punya plan, tetapi Tuhan bilang, God plan yang akan terjadi. Gak kebetulan sih, waktu-waktu ini tentang Abraham. Next, pemimpin kita akan bersaksi bagaimana dia mengerti tentang Abraham. Next ya, gak minggu ini. Gak cuma Abraham pergi dari Ur Kasdim aja. Firman Tuhan itu akan menjadi benar-benar nyata ketika setiap kita mengalami. Pergi, lakukan, turuti perintah yang tadinya mungkin gak pas di hati. Tapi Tuhan memang mau kau kerjakan. Nah hari ini penyembahan menjadi sebuah daripada pengabdian. Karena apa? Kalau tanpa kedekatan dengan Tuhan, harapan kita menjadi hak penuntut. Udah di warning kan sama Tuhan. Coba lihat ayatnya Bapak Ibu, supaya saya enggak melihat ayatnya sendiri Bapak Ibu ya. Coba lihat firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Udah di warning sama Tuhan. Dikatakan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Malah Kain bilang sama Habel, mari kita pergi ke padang. Tanpa basa-basi, Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Tuhan tanya, kira-kira Tuhan tahu enggak Habel kemana? Tahu, tapi Tuhan nanya Kain. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku enggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bisa kita main bohong-bohongan sama Tuhan? Gak bisa. Kenapa? Karena darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Artinya apa enggak deh kita bisa sembunyi sama Tuhan? Kalau Tuhan udah warning sama kita, hei ingat, kau jangan kompromi ya. Pekerjaan ini jangan kamu rasa keuntungannya itu adalah keuntungan yang kamu inginkan. Tuhan bilang, yuk jujur yuk, kerja sebagai bagianmu aja yuk.
jangan mengambil lebih yang bukan menjadi bagianmu. Tuhan udah warning tuh, ini gak baik, ini bahaya, dosa udah ngintip kamu depan pintu. Tapi kalau kita gak mau di warning sama Tuhan, gak mau ada pengingatan, maka lihat ini, tanpa kedekatan dengan Tuhan, koreksi akan ditolak. Berapa banyak melihat orang susah dikoreksi? Ada bagian orang berkata begini, udah pastor, aku koreksi cuma sekali. Kalau dia udah gak mau, gak terima correction dari orang, udah gak usah. Memang orang yang gak dekat dengan Tuhan sering menolak koreksi. Perhatikan Kain, udah dibilang, wajahmu kok kayak gitu sih, kok kamu muram sih, kamu gak bisa kah bahagia kalau ngasih yang paling baik sama Tuhan, gakkah itu menjadi sebuah kebahagiaan? Jangan cemburu ngelihat orang diberkati padahal orang itu benar-benar sungguh datang sama Tuhan. Jadikan itu menjadi teladan. Jangan kita menjadi iri ketika melihat orang, ih orang itu kok baik aja ya hidupnya, dia nyembah Tuhan sungguh-sungguh kok, dia ngerjain segala sesuatu dengan segenap hati kok, dengan cara dia sendiri, versi dia sendiri untuk datang sama Tuhan. Kita lihat dan kita ambil teladannya. Jangan kita menjadi marah. Ada kejadian orang lain gak tahu dia marah. Marah karena apa? Marah karena keberhasilan orang lain. Kan lucu ya Bapak Ibu. Ingat loh, firman Tuhan ini nge-warning kita. Jangan marah ngelihat orang lebih. Tapi jadikan itu ya sebagai satu teladan bagi kita. Berarti saya harus bekerja lebih lagi. Jadi bukan motivasi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah katakan mulai minggu ini akan lebih dalam The Fire and Altar berbicara tentang penyembahan. Saya ngajak Bapak Ibu untuk nyembah sama Tuhan. Saya ngajak Bapak Ibu untuk menilik bahwa sebetulnya dari awal Tuhan sudah siapkan yang baik dalam hidup kita. Sekarang tergantung yang baik itu mau kita terima, mau kita simpan, mau kita bagikan, mau kita lakukan jadi berkat lebih banyak. Itu semua adalah pilihan pada tangan kita. Semua kita sudah diberikan dengan bagian yang sama Bapak Ibu. Lengkap terima karunia keselamatan daripada Tuhan. Lengkap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Lengkap dipulihkan, dibenarkan, diangkat menjadi anaknya. Lengkap dikasih warisannya daripada Tuhan. Warisan kerajaan Allah diberikan. Tapi sekarang respon penerima itu berbeda-beda. Semua balik lagi sama kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kalau dari semula Tuhan sudah desain hidup kita dengan sangat amat luar biasa dalam kandungan ibu kita. Dari semula ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupanmu, berkat yang sama engkau terima. Sekarang responnya tergantung pengelola penerima berkat itu. Itu yang berbeda-beda Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau terus mau naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, mari semua kita mau katakan, dari semula Tuhan kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu yang indah. Kalau kita sudah tahu semuanya baik sama Tuhan, mari kerjakan yang menjadi bagianmu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Kalau hari ini Tuhan kasih perkara besar dalam kehidupanmu, Tuhan sedang percaya kepada engkau, bertanggung jawablah di sana. Tuhan sedang melakukan sesuatu, perluasan kapasitas. Hari ini minta sama Tuhan, perluas kapasitasku Tuhan, terutama hatiku ketika aku menerima firman Tuhan. Hambatan-hambatan itu aku bisa lalui, karena dari semula Tuhan sudah mendesain yang baik dalam hidupku. Enggak ada rencana yang jahat yang Tuhan siapkan buat anak-anaknya. Bahkan engkau menjadi orang tua pun engkau merancang yang baik buat anakmu, terlebih lagi dia Bapa di surga. Maka hari ini berilah penyembahanmu yang terbaik, supaya jangan muram mukamu dan sakit hati, tetapi berikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan dengan setiap penyembahan kita pagi hari ini. Saya memberikan satu menit, mari kau berdoa bilang sama Tuhan, aku mau menikmati pujian dan penyembahan Tuhan pagi hari ini. The Fire and the Altar menjadi bukti hari ini aku belajar ada sesuatu yang bisa aku bawa pulang Tuhan, yaitu penyembahan yang lahir dari dalam dasar hatiku. Terima kasih Yesus, aku mengucap syukur sebab engkau

beberapa pertanyaan datang kepada kita. Masihkah getaran yang begitu amat terasa feel-nya ketika kita menyembah Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar menjadi pengantar sebelum kita berdoa? Kalau rasa penyembahan itu perlahan sudah mulai tidak lagi bergetar kuat, bilang sama Tuhan, aku gak mau Tuhan seperti Kain yang diintip oleh dosa. Aku tidak mau Tuhan memberikan penyembahan yang sebagian dari hati, tapi aku mau ngasih yang sepenuh dari hati Tuhan. Aku gak mau dosa mengintip di depan pintu, dan aku tidak mau dikuasai oleh dosa itu. Hati yang panas, hati yang geram, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau belajar Tuhan seperti Abel, yang terbaik dari dasar hatinya yang mau berikan kepada Tuhan. Hari ini yang bisa ku berikan adalah seluruh kehidupanku menjadi penyembah-penyembah yang baik benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan luar biasa pagi hari ini. Kami mau berikan penyembahan kami kepada Tuhan. Saya memberikan waktu kepada Anda untuk berkata, Tuhan, aku mau memperbaiki bagian yang kurang baik dalam penyembahanku kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, kalau hari-hari ini altarku tidak baik lagi. Bukankah Engkau mengajari aku untuk aku meninggikan Engkau di atas segalanya? Kalau aku mau meninggikan Engkau di atas segalanya dan aku mau lebih dalam lagi menyembahmu, maka berikan kepadaku hati yang baru supaya aku bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, perhatikan aku. Perhatikan aku hari ini Tuhan. Perhatikan aku hari ini Tuhan. Karena aku mau kembali untuk menjadi penyembah-penyembah yang baik di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, musik dengan pelan akan mengiringi kita. Pagi hari ini masing-masing berdoalah. Karena Tuhan mendesain engkau tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Yang Dia siapkan baik. Maka yang kau persembahkan hidupmu harus yang terbaik di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, emas dan perak mungkin tidak ada padaku, tapi hari ini yang ada padaku, hatiku yang akan kuberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah aku dan seisi rumahku akan datang menyembah Tuhan. Aku akan memuliakan Tuhan.

ada satupun di antara kami hari ini yang tidak menganggap hidup kami berarti, Tuhan. Ampunilah kalau pernah terbesit dalam pemikiran kami, hidup kami sepertinya tidak berarti. Tetapi hari ini kami memahami isi firman-Mu. Semua itu bisa terjadi apabila kami tidak mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ketika kami mengalami kedekatan dengan Tuhan, penyembahan itu akan menjadi sebuah pengabdian. Ketika kami dekat dengan Tuhan, harapan-harapan itu menjadi membiaskan Tuhan, membiarkan Engkau untuk bekerja bagi kami tanpa menuntut. Ketika kedekatan itu ada pada kami, yang tinggal dalam diri kami adalah kepatuhan. Kami tidak menolak teguran dan didikan Tuhan. Pagi hari ini, aku mau berdoa kepada setiap Anda. Jika hari-hari ini engkau mengalami kesulitan dalam peneguran-peneguran melalui firman Tuhan, mari lipat tanganmu dan bilang sama Tuhan, aku tahu sesungguhnya yang membuat aku sulit untuk taat dan patuh kepada firman Tuhan adalah bagaimana egoku yang tadinya masih bisa dipakai oleh si jahat untuk meragukan cara Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Hari ini aku mau berkata, tidak ada yang terlambat ketika aku datang sama Tuhan dan berkata, inilah hidupku, inilah hatiku, inilah penyembahanku kepada Tuhan. Aku mau menantikan Dia bekerja tanpa menuntut. Aku mau menantikan Dia bergerak, berjalan di depanku tanpa aku ragu. Karena iman itu mendorong kami untuk percaya sebelum mata jasmani kami melihat. Hari ini, terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap tanggung jawab yang menjadi bagian daripada setiap kami. Apakah ada yang menjadi ibu, menjadi bapak, jadi anak, apakah profesi kami pekerja, pelayan, apapun itu, kami belajar berkata, berkat itu adalah tanggung jawab yang Tuhan sedang kasih buat kami untuk kami kerjakan dengan sungguh dan sepenuh hati. Hari ini aku berdoa, di bagian manapun Tuhan sedang mempercayakan engkau, bilang sama Tuhan hari ini, aku mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan, karena aku mengenal Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan mengasihi aku. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang aku alami, Tuhan mengerti aku. Pagi hari ini, ketika engkau pulang, imani firman Tuhan yang kau dengar, bahwa penyembahan itu adalah sebuah pengabdian yang akan mendorong hidup kita untuk taat, yang mendorong hidup kita untuk patuh, yang mendorong hidup kita memiliki pengharapan, yang mendorong hidup kita untuk banyak bersyukur, bukan menuntut. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan meneguhkan, mempertajam pendengaran kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan.

informasi mengenai pelayanan di gereja IFG. Ibadah IFGF Kids pada hari Sabtu tanggal 16 Mei dinonaktifkan dan akan aktif kembali pada minggu selanjutnya

Terus kita dukung proses pembangunan gereja IFJF Satelit Sengkuang. Sampai saat ini, dukungan berupa dana masih sangat diperlukan untuk pelunasan tanah di mana lokasi gereja ini berdiri. Bagi semua jemaat Tuhan yang ingin membantu dalam pelunasan tanah gereja IFJF Satelit Sengkuang, dapat menghubungi Pastor Hemi setelah ibadah selesai.

Haleluya, jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangan, beri kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita datang ke tempat ini mengambil sikap untuk sungguh-sungguh dalam pujian penyembahan, saya percaya

syukur, kita terus dukung supaya Satelit Sengkuang cepat dibuka dalam pelayanan di sana untuk menjangkau banyak jiwa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yayasan kita atau gereja kita Ajab Sintang memiliki sekolah TK dan SD, atau mungkin pendengar radio RNI dimanapun Anda berada, mungkin punya keluarga di Sintang, keponakan, sepupu, lain sebagainya.

sekolahnya juga sudah ber-AC Bapak Ibu, lingkungannya juga aman dan banyak siswa-siswi, karena kami yakin dan percaya setiap pagi kita mulai dengan devotion chapel day, anak-anak itu diberkati dan saya percaya ketika mereka dibentuk secara kerohanian maka kelak mereka akan menjadi generasi-generasi yang cinta Tuhan. Amin. Mari terus dukung, terus promosikan Bapak Ibu, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mendukung, mungkin lewat mulut ke mulut ya, memberikan informasi yang baik, yang bijak kepada setiap orang-orang supaya mempercayakan TK dan

Ibu belum tergabung, nanti boleh menghubungi kita. Baik Bapak Ibu, saya mengundang daripada seluruh petugas kolektan, boleh maju ke depan dan kita boleh mempersiapkan persembahan kita seperti yang Pastor Henny mention tadi, yang terbaik bukan nominal yang paling besar, tapi yang terbaik Bapak Ibu. Kalau Ibu, Bapak Ibu memberikan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, maka itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat persembahan kita, nanti saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan, kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Sekalipun problem yang kami sedang hadapi tidak selesai, tapi sikap hati kami, karena kami sudah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kami percaya ada jalan keluar dan iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat persembahan kami untuk kami mendukung daripada pekerjaan pelayanan kami, baik secara gereja lokal, bahkan untuk mendukung daripada pembangunan daripada satelit Sengkuang untuk penjangkauan lebih banyak jiwa, dan juga untuk pelayanan secara global Tuhan, mendukung daripada saudari kami yang ada di Thailand, yaitu saudari Mirna. Tuhan yang memberkati setiap rupiah yang kami berikan. Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang berkenan, dan Engkau yang perhitungkan Tuhan. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan pemimpin kami, bahkan jemaat Tuhan, bahkan

0: sudah selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah kau di tengah-tengah keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, lingkunganmu, sekolahmu, kampusmu, dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apapun yang tanganmu kerjakan diberkati Tuhan. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Baik para pendengar dimanapun Anda berada sedang mendengarkan siaran kami. Telah kita ikuti bersama dan selesai ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja IFGF Sungai Durian Sintang. Dan Anda kembali mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman. Pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan yaitu ahlul sunnah wal jamaah, yaitu tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang. Yang pertama, prodi pendidikan agama Islam, yang kedua prodi hukum keluarga Islam, dan yang ketiga prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai tanggal 3 Mei hingga 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/bit.ly/pmb-staima, yaitu pmb-staima-hebat-2026-2027, atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Demikian pendengar, satu informasi telah kami sampaikan untuk Anda dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Tim kerabat kerja yang bertugas, saya Riko juga pamit dari ruang negara Anda mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di FM 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Program Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang bersama saya Desi Riyati. Sintang siang ini, hari ini pendengar hari Minggu atau hari Ahad ya, tanggal 10 Mei 2026, bertepatan dengan 664 tahun hari jadi Kota Sintang di hari ini ya. Mudah-mudahan Kota Sintang senantiasa memberikan sebuah kenyamanan ya, persatuan dan kesatuan, kemudian kebersamaan yang indah senantiasa kita rajut di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Jalan.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat.

Ya, Dede stop ya katanya tadi ya. Stop, jangan bullying ya, Boner. Jangan banget ya di lingkungan tempat adik-adik main atau di sekolah atau dimanapun berada ya, tempat TPA gitu atau di sekolah minggu atau di mana-mana saja ya, di tempat manapun enggak boleh membuli ya. Nah, adik-adik tahu enggak kalau dulu itu ada permainan-permainan. Kalau sekarang mungkin adik-adik banyak memegang gawai ya atau memegang handphone ya, sehingga mungkin adik-adik enggak tahu ada permainan-permainan yang seru loh di zaman dulu ya. Waktu bunda ayahnya masih kecil, apa aja mainannya? Nah, dilansir dari rri.co.id, ada gelembung balon karet. Nah, ada gak sih yang masih suka main gelembung balon karet ini ya? Mainan ini berbentuk cairan berwarna merah muda yang dikemas dalam tube kecil berwarna silver. Anak-anak biasanya meniup cairan tersebut menggunakan sedotan hingga membentuk balon berbagai ukuran. Ada sih, kalau saya kalau Kak Dede lihat nih masih ada yang jualan balon karet ini. Ada yang jual satuan 1.000 kalau nggak salah. Ada juga yang satu pack itu berapa, 5.000 ya atau berapa gitu ya. Nah, lebih banyak yang pack itu sih isinya gitu. 1.002 atau 1.001, Ibu Kak Dede lupa juga nih ya. Nah, itu juga seru ya kan adik-adik, ketika adik-adik bisa bukan hanya membentuk balon yang bulat aja, tapi juga bisa di misalnya jadikan boneka gitu atau apa. Kalau misalnya pas niupnya itu bagus gitu. Selain itu bisa jadikan bunyi-bunyi peletok gitu kan, tok. Kalau biasa kita tiup pakai kan, kalau misalnya sudah besar biasanya enggak ditiupnya enggak pakai sedotan lagi, tapi langsung pakai mulut kita gitu. Kan suka ada bunyi peletok-peletok gitu. Seru juga tuh. Adik-adik suka mainnya, bisa mainnya enggak?

0: sepatah. Ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jande juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Nah, benar kan Kak Dewi bilang adik-adik. Nah, jadi itu berdasarkan penelitiannya seperti itu. Jadi adik-adik jangan banyak-banyak main gadget ya. Ayah bunda banyak juga main gadget. Iya ya, kali ayah bunda itu kan banyak keperluannya. Sekarang kerjanya bisa jajan, kerjanya di handphone. Tapi ya, betapapun begitu adik-adik, bagus adik-adik bermain yang tadi Kak Dewi bilang ya. Selain permainan tradisional zaman dulu itu yang populer, gelembung bola karet, ada juga permainan yoyo. Nah, adik masih bisa tuh main yoyo ya, walaupun gak pandai-pandai benar ya. Dan itu terobosannya tuh banyak banget. Kalau dulu mungkin ada yang dari kayu gitu, terus yang pakai benang itu. Terus sekarang-sekarang ini bisa banyak yang dari plastik, terus bisa hidup juga, ada lampunya, permainan yoyo ini ya. Jadi udah modern juga gitu. Nah, permainan berbentuk bulat yang terbuat dari kayu. Nah, benar ya kan, Kak Dewi bilang kalau dulu itu dari kayu dan memiliki tali di bagian tengahnya. Cara memainkannya cukup dengan menarik dan mengulur tali menggunakan tangan. Dan itu bisa kreativitas tergantung dari keahlian adik-adik juga nih.

0: jahil.
1: Tidak.
0: Iya.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Yeay, senang ya adik-adik kalau dapat mainan ya, unboxing mainan. Wah, keren. Mainan apa aja nih yang didapat biasanya kalau ulang tahun ya? Atau hari-hari biasa beli mainan apa biasanya nih adik-adik ya? Nah, kita balik lagi nih adik-adik tentang mainan-mainan tradisional zaman dulu yang mungkin bunda ayahnya atau mami papinya mainin ya. Nah, kalau adik-adik mainin juga nggak? Nah, kemudian ada juga pesawat kertas. Ini ya ada yang pandai, mungkin bunda ayahnya ada yang pandai, ada yang belum pandai juga. Atau adik-adik malah yang pandai ya, ngajarin bunda ayahnya. Ada juga yang kayak gitu ya. Pesawat kertas ini dibuat dari lipatan kertas sederhana yang diterbangkan bersama teman-teman. Anak-anak biasanya berlomba-lomba menerbangkan pesawat paling jauh dan paling tinggi. Ada juga sekarang mainan pesawatnya bukan hanya dari kertas, dari berbagai macam ya. Bahkan ada yang terbuat dari plastik, tapi itu bukan dibuat ya, bukan dari kertas, dari plastik-plastik itu yang bisa terbang lah. Kayak misalnya drone, itu bukan mainan ya. Oke deh, nanti kan ada lagi yang lain, ini main congklak. Nah, adik-adik pernah gak main congklak nih? Seru nih main congklak nih, bisa bareng sama teman atau sama bunda ayahnya. Menggunakan papan-papan berlubang dan ada biji-bijiannya gitu ya. Kalau misalnya masih punya papannya tapi bijiannya udah hilang, bisa pakai batu, batu-batu yang kecil gitu ya. Atau kalau pernah ke pantai bisa juga pakai kerang-kerang yang lucu-lucu itu gitu ya. Banyak lah, bisa dengan macam-macam juga. Atau juga biasanya itu biji-bijian yang dari tema itu apa sih namanya, yang bisa kalau misalnya belinya banyak itu yang untuk main bekel itu apa ya? Bekel itu apa ya? Apa ya? Pokoknya gitu dah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ya, siapa yang ulang tahun hari ini? Selamat ulang tahun ya. Tadi Kak Dedy udah puterin lagunya Happy Birthday buat adik-adik cantik dan ganteng. Udah pada mandi belum nih? Udah dong ya, apalagi ada yang beribadah di hari Minggu ya adik-adik ya. Pastinya udah mandi pagi-pagi hari gitu ya. Nah, mainan-mainan tradisional itu memang banyak banget ya yang bisa adik-adik mainkan juga sekarang. Ada juga lompat tali terbuat dari talinya itu karet ya. Biasanya karet yang disusun, diuntun kalau Kak Dedy bilangnya ya. Kalet gelang yang disusun menjadi tali panjang. Selain itu seru juga dimainkan bersama. Permainan juga melatih kelincahan, kekuatan dan keseimbangan tubuh anak-anak. Kalau dulu Kak Dedy lompatnya sampai apa ya, sampai kepala aja. Tapi kepalanya pas kayaknya gak deh. Kalau sekarang mungkin sampai dada aja kayaknya bisanya ya. Tapi kalau sampai dada tapi yang megangin anak-anak. Kalau orang dewasa gak bisa juga ya. Oke deh, itu dia berbagai permainan dan tentunya masih banyak lagi permainan-permainan lainnya. Selain ada juga permainan kelereng, kemudian ada dulu tuh yang namanya ular tangga ya, itu seru-seru banget tuh adik-adik ya. Sekarang juga masih ada sih permainannya ya. Nah, permainan zaman dulu itu tetap dikenang karena menghadirkan keseruan yang sederhana penuh kebersamaan. Meski kini permainan digital juga semakin berkembang ya, berbagai permainan tradisional tersebut masih memiliki nilai hiburan dan edukasi bagi anak-anak.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Oke, adik-adik ngeri sini ya, kebersamaannya bersama Kak Dewi di Idola Anak ya. Mudah-mudahan adik-adik juga mencintai permainan-permainan tradisional yang zaman dulu yang bisa membahagiakan adik-adik gitu ya. Sedikit mengurangi gadgetnya adik-adik ya. Ayo bermain di luar gitu ya. Oke deh pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga bersama Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal juga
1: took. Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. They will prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pantai Semende. Sebuah
1: Pro desa satu.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Acang.
1: Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, pendengar musik dari kawasan Jalan YJ Pangurai, program Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, untuk azan zuhur hari ini pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Dan kita ikuti pendengar azan zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga dengan salat yang dilaksanakan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Firaun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Iya, tetap setia ya sampai usia memisahkan. Wow, luar biasa banget ya. Nah, pendengar, di siang hari ini ya, menikmati kesendirian ya. Nah, menghabiskan waktu sendiri dapat menjadi cara untuk menenangkan pikiran dan mengenali diri lebih baik di tengah kesibukan sehari-hari. Kita ucapin selamat ulang tahun lagi deh buat Sintang ya. Kita tetap bersatu dalam keberagaman, dalam perbedaan, tetap Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, pendengar, waktu sendiri juga bisa membantu seorang merasa lebih rileks, fokus, dan terhindar dari tekanan berlebihan akibat aktivitas maupun penggunaan gadget. Menikmati waktu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas sederhana. Caranya gimana? Ini ada beberapa dilansir di rri.co.id. Lakukan aktivitas tanpa gangguan gadget. Cobalah matikan gadget sejenak dan menjauh dari media sosial maupun notifikasi yang terus muncul. Cara ini membantu seseorang lebih fokus menikmati aktivitas di dunia nyata tanpa distraksi. Kemudian Anda juga bisa menciptakan ruang yang tenang. Pilih sudut rumah yang nyaman untuk bersantai dan menenangkan diri. Ruangan yang tenang dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks dan memunculkan ide-ide baru.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: gitu ya, mengembalikan kita seperti sedia kala ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh, usia nggak bisa dibohongi masalahnya ya. Kita kembali ke awal nggak bisa kayaknya nih ya. Nah, selanjutnya menikmati kesendirian, Anda bisa dengan apa ya, langkah-langkah yang bisa Anda lakukan yang sederhana ya. Selain menulis, Anda juga bisa melakukan hobi sendiri. Nah, mengisi waktu dengan membaca mungkin, yang hobi baca melukis, yang hobi lukis sama masak, cooking together. Aktivitas favorit lainnya juga bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik lagi. Jalan-jalan mungkin ya. Walaupun hanya misalnya mengitari kota Sintang gitu ya. Hobi juga membantu mengasah kreativitas dan membuat pikiran lebih segar.
1: Kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya emang banyak banget sih cara menikmati waktu sendiri ya. Jadikan waktu sendiri sebagai momen refleksi. Nah, waktu sendiri sebaiknya digunakan untuk memahami diri sendiri, mengevaluasi berbagai hal dalam hidup Anda, udah bahagia atau belum gitu ya. Terus harus gimana biar bahagia gitu, walau sendiri mungkin gitu ya. Terus juga dengan refleksi yang baik, seorang dapat lebih mengenal kebutuhan dan juga tujuan hidup. Apa sih sebenarnya gitu yang menjadi tujuan hidup, terus juga harus apa namanya, harus bagaimana dengan melakukan evaluasi-evaluasi tersebut bisa menambah apa ya, menambah kekuatan diri kita untuk bisa lebih bahagia lagi walaupun sendiri misalnya.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI, Suara Indonesia, menghadirkan dunia dalam

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Ya, pernahkah nanti pukul 13 kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ada buletin sepekan ya, yang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi selama sepekan kebelakang.

Baik mendengar, kita akan ikuti buletin sepekan bersama nanti rekan Arpan dan juga Dina.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Buletin sepekan bersama Dina Triana dan juga Muhammad Arfan.
1: Radio Republik Indonesia Sinta, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 10 Mei 2026, disampaikan Dina Triana dan Muhammad Nur Arfan.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Peristiwa pertama kita awali dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Peserta didik TK dan SD di Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan di SD 1 Binjai Hulu pada Sabtu 2 Mei 2026. Dalam peringatan ini, para peserta didik menggunakan seragam pakaian adat dan juga pakaian profesi. Kepala SDN 1 Binjai Hulu, Sumantri, menyampaikan, momentum ini menjadi pengingat bagi peserta didik betapa pentingnya dunia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan dan bangsa. Menurutnya, dengan peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam mencari ilmu di sekolah.
3: Perayaan satu dekade My Home Group berlangsung meriah dengan rangkaian kegiatan yang digelar selama 12 hari. Acara puncak perayaan anniversary ke-10 My Home Group dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei 2026 malam di halaman Hotel My Home Sintang. Ketua Panitia Anniversary ke-10 My Home Group Januar menyampaikan bahwa perayaan ini dirancang untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sintang, yang berlangsung mulai dari tanggal 29 April hingga 10 Mei 2026 dengan menghadirkan bazar Go Market dari Jakarta. Selain itu, berbagai kegiatan menarik lainnya turut mengisi rangkaian acara seperti naik run, lomba mewarnai, dan parade fashion show bagi anak-anak. Tak hanya itu, setiap sore dan malam hari, pengunjung juga akan disuguhkan penampilan dari anak-anak sekolah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang.
4: Oke, kita dimulai di tanggal 29, rangkaian acaranya kita start dengan pembukaan food bazar Go Market dari Jakarta. Kita start dari tanggal 29 sampai tanggal 10, kurang lebih 12 hari. Terus acara puncak sekaligus selamatan untuk acara di My Home Group ini kita di tanggal 2 sekaligus dimeriahkan sama acara naik run. Terus untuk beberapa acara kita selanjutnya, kita akan ada lomba mewarnai tiap sore dan malam setiap hari, terutama itu bakalan ada penampilan dari anak-anak sekolah di berbagai daerah di Kota Sintang. Terus nanti kita di closingan di tanggal 10 kita bakalan ada parade fashion show untuk anak-anak sekolah yang berminat boleh silakan bergabung.
2: Peristiwa selanjutnya, Kepala Bidang Peternakan pada Distan Bunak, Kabupaten Sintang, Eka Dahliana mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pihaknya melalui dinas di lapangan melakukan pemeriksaan hewan ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sintang. Eka menyampaikan syarat hewan kurban yang layak adalah sehat, tidak rusak matanya, tidak patah tanduk, tidak pincang, tidak kurus, tidak terlalu tua, dan juga jantan. Untuk menjaga higienis perindustrian daging hewan kurban, ia juga mengatakan, petugas pemotongan hewan kurban agar dibagi menjadi beberapa kelompok di antaranya, bagian penyembelihan, pengulitan, pemotongan daging, pembersihan jeroan, pemotongan tulang, dan pembungkusan. Ia berpesan kepada masyarakat apabila menemukan cacing hati pada hewan kurban yang telah disembelih dengan ciri benjolan berwarna putih, hati tersebut tidak boleh dikonsumsi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan pada petugas pemotongan hewan kurban ini dilarang merokok saat penyembelihan berlangsung, menjaga kebersihan terpal yang digunakan, dan lebih baik menggunakan kantong kresek bening untuk pembungkusan daging kurban.
3: Prestasi membanggakan kembali ditorekan oleh para tenaga pendidik di Kabupaten Sintang dalam ajang apresiasi guru dan tenaga kependidikan atau GTK 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Para guru dari Sintang berhasil meraih gelar juara umum, menunjukkan kualitas dan dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Salah satu sosok yang turut mengharumkan nama daerah adalah Betsy Caroline, guru dari SMA Negeri 1 Sepau. Ia berhasil meraih juara 2 pada kategori SMA Transformatif dalam ajang bergengsi tersebut. Betsy menyampaikan, pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah, Ia menekankan pentingnya keluar dari zona nyaman serta terus berupaya meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik.
5: Sebenarnya ya kalau bicara soal usaha ya pastinya lumayan ya, memang membutuhkan effort yang lebih begitu, karena banyak kita sebagai guru tuh apalagi kalau di luar kota itu kan kayak udah zona nyaman dengan rutinitas, tapi melihat para senior-senior memotivasi saya untuk bergerak lebih.

0: memerlukan waktu yang cukup lama. Petugas BPS yang melakukan kegiatan door-to-door telah dibekali surat tugas, diberikan atribut dari BPS, tanda pengenal, rompi dengan ciri-ciri ada tulisan SE, dan telah diberikan pelatihan untuk melakukan pendataan ke lapangan.
1: Jadi tujuan dari sensus ekonomi ini untuk memperoleh data-data terkait dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Sintang. Jadi nanti akan diperoleh data terkait dengan struktur usaha, kemudian juga karakteristik dari usaha atau perekonomian di Kabupaten Sintang, serta juga di sensus ekonomi kita mencoba juga untuk mendapatkan data-data terkait dengan ekonomi digital ya, atau industri digital yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian untuk pelaksanaan sensus ekonomi kami jadwalkan ya secara nasional dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
2: Selanjutnya kita beralih ke wilayah Skadau. Pengukuhan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kabupaten Skadau masa bakti 2026-2031 menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama Kabupaten Skadau dalam memperkuat pembinaan keluarga di daerah. Kepala Kantor Kemenag Skadau, Haji Damsir mengatakan, BP4 merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam menekan angka perceraian serta memperkuat keluarga sakinah. Haji Damsir menambahkan, Kemenag Skadau akan terus mendorong sinergi program bersama BP4 guna meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Skadau.
0: Peristiwa selanjutnya datang dari Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian, menghadiri kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati mengatakan kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kinerja daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta penguatan inovasi pembiayaan daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Sosial Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau SIKSNG dan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN tahun 2026 di Gedung Pancasila Sintang, Kamis 7 Mei 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muhtar, menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Desa, Lurah, Operator SIKSNG, Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK se-Kabupaten Sintang. Ulidal mengatakan SIKSNG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data dan informasi terkait program pemberdayaan sosial. Ia menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan operator SIKSNG dalam mengelola DTSEN secara akurat dan tepat waktu. Para peserta dibekali kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi SIKSNG secara efisien, mulai dari proses input data, verifikasi, hingga validasi data penerima manfaat.
3: Sistem informasi kesejahteraan sosial atau Next Generation SIKSNG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data dan informasi terkait dengan program pemberdayaan sosial. Pelatihan aplikasi SIKSNG dan DTSEN adalah untuk memastikan kualitas pendataan sosial dan ekonomi masyarakat semakin akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
0: Rumah Belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual atau KI oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyerahan piagam dilakukan di Rumah Betang Said Panjang pada Kamis 7 Mei 2026. Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Pembina Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Hetty Kusendang, menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

0: Menurut Hetty, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar hasil dagang dan hasil karya cipta mereka terlindungi.
1: Motif yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Bali. Nah, kami pikir karena ini adalah karya yang sudah mulai dikenal secara nasional maupun dunia internasional, ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artisan. Nah, sampai bagaimana merek dagang, karya cipta itu harus dilindungi.
2: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, membuka pelaksanaan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026 di halaman Gor Apang Semangai pada Kamis 7 Mei 2026 malam. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, menyampaikan, pada Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini, dengan mengusung tema Sintang Kota Bersama yang berarti bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan semua untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman di daerah ini. Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh. Selain hiburan, juga menyelenggarakan pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Pemkab Sintang sangat mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM memenuhi stan-stan pameran dengan membeli produk-produk daerah, turut memperkuat ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang berpesan kepada seluruh pengunjung agar tetap menjaga kebersihan selama acara berlangsung, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
0: Puluhan jamaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelamper Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik, menjelaskan, para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
3: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
2: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 10 Mei 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Muhammad Arfan Nur dan Dina Triana. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pos 1 Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo semuanya, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita. Saya Desi Riati bersama Anda di siang hari ini. Hari ulang tahun cinta ya, di hari ini 10 Mei ya. 664. Anda punya harapan apa, doa apa buat kota Sintang tercinta kita ya? Boleh gabung aja. Lagunya ada Begadang Roma Irama, Sebiduk Tasara Eri Susan, Magijet Cinta Hitam, Samira King Nazar, Cinta Separuh Jiwa The Default, Cinta Atau Uang Diana, Janet, dan lain-lain. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa ini?
2: Dari Jeki.
1: Pak Jeki di mana?
2: Pal 4.
1: Di Pal 4. Oke, Pak Jeki, ini kan hari ulang tahun Sintang yang ke-664. Udah banyak sih ratusan usianya. Apa harapan Anda nih?
2: Harapannya semoga Sintang tambah maju gitu lah.
1: Amin. Terima kasih, Pak. Bapak pilih lagu mana, Pak?
2: Apa lagunya?
1: Ada Samira King Nazar, Cinta Hitam Maggie Jet, Layal Kertas Maya, Goyang Gemoy Boyan.
2: Ada Imam S. Arifin ya?
1: Imam S. Arifin ada, katakan sejujurnya.
2: Ya itu aja lah.
1: Oke.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Bapak, terima kasih menjadi penelpon pertama Pak Jeki ya di PAL 4. Halo.
3: Halo juga.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Bu War.
3: Iya.
1: Gimana Dempaci? Panas tak?
3: Panas, baru pulang ini kak.
1: Dari Sintang?
3: Pengajian tadi.
1: Oh, di mana?
3: Di Dempaci, Tablik Akbar, PCNU.
1: Oh, gitu.
3: Ramai sekali kak.
1: Oke deh.
3: Kabupaten Sintang. Lagunya dari Roma Irama aja kak.
1: Lama-lama aja ya. Oke, boleh.
3: Oke, tunggu lagunya.
1: Siap. Terima kasih Bu Wartini di Empaci.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Oke, lanjut lagi. Habis tadi barusan ada begadang ya dari Roma. Nah, sebegadang kalau tidak ada perlu jaga kesehatan. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Biem, Biem ini ulang tahun Kota Sintang hari ini. Iya. Apa harapannya nih?
1: Harapannya damai rukun. Itu.
0: Amin.
1: Anak muda, orang tua rukun semuanya.
0: Semuanya ya, oke. Iya,
1: lagunya Nasar ya kak ya?
0: Nasar aja boleh.
1: Nah, itu ya kak.
0: Makasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar, silahkan yang mau gabung lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustazah yang cantik jelita ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baik Pro Dangdut?
2: Dangdut adalah kita. Ibu Ustazah sehat?
0: Sehat Bapak. Gimana Bapak sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga di ini. Cuaca di Sintang gimana kabarnya?
0: Cuaca bagus, cuaca alhamdulillah. Bagaimana di Lombok Pak cuacanya Pak?
2: Sama cerah seperti yang kita tanya tadi.
0: Musim apa? Hah? Musim apa di sana Pak?
2: Sekarang ini mau apa musim tanam padi yang kedua nih.
0: Oh, tanam padi yang musim kedua ya. Oh, mudah-mudahan lancar semuanya, panen besar, banyak melimpah.
2: Amin.
0: Mau pilih lagu yang mana Bapak? Ada Cinta Terbaik, Dua Racun, Kulepas Dengan Ikhlas, Happy Asmara, Cinta Atau Uang?
2: Maggie Z, Ibu Ustazah.
0: Maggie Z aja, oke. Siap.
2: Semoga Ibu Ustazah tetap sehat.
0: Amin.
2: Keluarganya panjang umur, murah rezeki, di berkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah rabbana.
2: Yo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumirah ya di NTB Lombok.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Pendengar, sebelum dilanjut kita cek fakta bentar ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id. Bersama saya Disreti, inilah Cek Fakta selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax seperti dilansir dari kompas.com. Jadi untuk itu Anda tetap berhati-hati apalagi yang menyangkut keuangan dan data-data pribadi Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, lanjut lagi ya Prodangdutnya ini di siang hari. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Pak Buman.
2: Iya betul.
0: Pak Buman, apa harapannya untuk Kota Sintang yang berulang tahun ke-664?
2: Iya, harapan saya tuh mudahan dapat rezeki yang murah tuh.
0: Okelah.
2: Yang berlimpah.
0: Baiklah. Ya. Pak Buman mau pilih lagu yang mana, Pak Buman?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Kulepas Dengan Ikhlas, Ibu Hidup Tak Searah, Eri Susan, ada Maya Layar Kertas.
2: Ada lain lagi, Pak?
0: Ada Daddy Po Cinta Cuma Kamu, Nabila Sabi, ada Dunia Pasti Tersenyum.
2: Dunia Tersenyum aja.
0: Oke. Makasih Pak Buman.
2: Iya, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang juga. Ada Pak Buman di Penai. Tadi panas, sekarang agak redup ya di sini nih. Halo, Prodangdut.
3: Halo, selamat siang Kak Dewi.
0: Iya, dari sini. Halo?
3: Dengan Mama Peggy.
0: Oh, suaranya sekecil, soalnya udah mulai kecil lagi nih Mama Peggy.
3: Iya, Kak.
0: Iya. Oke, Mama Tegi mau baik kabarnya gimana? Kabar Mama Tegi baik juga?
3: Baik, sehat semuanya Kak. Lagunya itu ya Kak Maya.
0: Maya, oke. Okay.
3: Iya, lagunya dititip dengan Bang Andre. Yuk, selamat siang Kak Dewi. Sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Oke, okay, terima kasih.

0: Mendengar saya baca pengumuman dari STKIP Prasada Khatulistiwa Sintang, dibuka pendaftaran mahasiswa baru gelombang kedua sampai 29 Juni 2026. STKIP juga memiliki 9 program studi terakreditasi baik sekali, baik dan B. Prodi tersedia di STKIP Prasada Khatulistiwa diantaranya ada pendidikan biologi, bahasa Indonesia, ekonomi, PPKN, PGSD, bahasa Inggris, PG PAUD, matematika, dan pendidikan komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Di STKIP juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus menjadikan beasiswa KIP bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website di atau juga datang langsung ke kampus Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0858-2548-1065 atau di website daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, Facebook dan TikTok dan Facebook ya, STKIP Sintang serta Instagram juga. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terhadap

dalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat, kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu gak, PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus bang, kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja bang, umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85 ribu per kilonya bang.
0: Wah, lumayan jelas ya, tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya bang, yang penting niat kita tulus. Sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Oke deh, lanjut lagi ya pendengar, silahkan di siang ini. Halo, Prodangdut. Iya, dari siapa ini?
1: Jangan Bu Hana di Masukatin.
0: Oh, Bu Ana di Masukatin. Oke.
1: Iya, di Masukatin.
0: Iya, Bu Ana mau pilih lagu yang mana?
1: Ya, lagunya apa-apa tuh.
0: Ada Cinta Separuh Jiwa, ada Cinta Atau Uang, ada Cuma Kamu, Nabila Sabi, Bosen, Iwa Peu, apa ini? Peu ya kali ya?
1: Cuma Kamu tuh ya lah.
0: Oh iya, boleh.
1: Nah, sejak ya.
0: Makasih.
1: Ya, di putar tunggu ya, aku tunggu putar.
0: Iya.
1: Dah.
0: Terima kasih Bu Ana di Masuka. Ada lagi? Silahkan pendengar yang mau bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Pak Adi ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang Adi di. Gimana cuacanya Bang Adi?
2: Apanya?
0: Cuaca gimana?
2: Panas sedengkang nih di sini sekarang.
0: Oke, Bang Adi, Sintang ulang tahun ke 664. Apa harapannya Bang Adi?
2: Ya, harapannya semoga berjalan dengan lancar. Apalagi
0: okay.
2: Semoga sukses dalam perjalanannya. Semoga hidup bahagia semua Pak Sintang.
0: Iya, amin. Oke, Pak Di, lagunya mau yang mana, Pak Di?
2: Yang pertama tadi apa?
0: Ada Goyang Gemoy?
2: Goyang Gemoy aja.
0: Oke.
2: Spesial kan?
0: Iya, boleh.
2: Buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia bisa menikmati hari ini.
0: Iya.
2: Buat Kakak Dewi, teman petugas jaga selalu, Tuhan selalu memberkati.
0: Makasih. Semoga sehat
2: dan selesai bersama keluarganya.
0: Oke, amin. Makasih Pak Di, doa yang sama ya. Prodangdut adalah kita Mbak, saya mau request lagu Kulepas Dengan Ikhlas. Salamnya buat semua yang monitor, yang mendengarkan RRI dari Wausu di Sambas. Oke, makasih Wausu.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam aja ikam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ni lah.
0: Oma, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah, sama ayahku manjel masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawe nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
0: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Oke deh, lanjut lagi pendengar, silahkan yang mau gabung lagi. Ada siapa lagi ini ya? Halo.
1: Halo, selamat siang, Kak.
2: Halo, siang juga, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini?
1: Ya, sama Pak Adi di Kelam,
2: Kak. Oh, Pak Adi di Kelam. Pak Adi, ulang tahun Sintang yang ke-664, apa harapannya, Pak?
1: Gimana, Kak?
2: Sintang kan ulang tahun yang ke-664. Apa harapan Bapak untuk kota Sintang tercinta kita?
1: Oh, harapan kita moga-moga kota Sintang ini damai, aman,
2: amin.
1: Jaya ke depannya.
2: Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke deh, Pak, ini mau pilih lagu yang mana nih? Ada Tiga Kucing, Bosan EWP, Cinta Separuh Jiwa, ada Sebiduk Tak Searah, Cinta Terbaik, Dua Racun.
1: Ah, yang pertama tadi apa, Tiga Kucing ya?
2: Iya, Tiga Kucing.
1: Ah, itu aja lah dari kalau bisa jangan tiga kursi, enam kursi ya.
2: Bukan kursi, kucing, kucing. Tiga kucing nih, bukan tiga kursi. Oke, makasih Pak Adi.
1: Oke, selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang juga Pak Adi di Kelam ya. Lanjut lagi, ada siapa nih? Ada Kak yang mau gabung lagi? Ada Ray, selamat siang adik, aku Ray di Bandung. Mudah-mudahan Sintang selalu bersatu dalam keadaan apapun, tetap bersama, saling menghargai, saling menghormati, bahagia selalu katanya. Oke, makasih. Halo, Prodangdut.
2: Ya, duduk, apa itu? Ya, halo, dari siapa nih?
3: Dengan Abang Mida di Tanjung Baung nih.
2: Oh, suaranya kecil Bang Mida di Tanjung Baung ya. Oke, Bang Mida mau pilih lagu yang mana, Bang Mida?
3: Satu lagu apa?
2: Lagunya ada Cinta Atau Uang, ada Separuh Jiwa. Cinta Atau Uang aja, oke.
3: Ya, enggak?
2: Ya.
3: Bisa untuk anak-anak yang suka aja.
2: Yo, makasih Bang Mida di Tanjung Baung.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, di sini kebersamaannya di acara Pro Dangdut dan kita akan ikuti azan asar pukul 14 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang siang ini. Kita akan jumpa lagi esok sore ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ada usia kita jumpa lagi. Sehat dan bahagia selalu untuk Sintang. Selamat hari jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Sintang Kota Bersama, Bersatu, Asri dan Maju. Mudah-mudahan senantiasa terus terjaga kebersamaan yang telah kita jalin, saling menghormati, saling menghargai, dan rumah Sintang rumah kita bersama.
2: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan untuk Anda di Sintang sore ini dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca di Sintang sore hari ini masih panas ya, dan juga arus lalu lintas masih aman lancar di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda juga selalu berhati-hati dalam berkendara ya, karena tadi juga ada yang kecelakaan juga ya. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi ya kecepatan ataupun kelajuan kendaraan Anda ya. Dan mendengar, kami hadirkan informasi di sore hari ini untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Sintang.
1: Sintang sore ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Ya baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia juga mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan juga keluarga di rumah saat ini. Dan Arifah menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Dan karena itu literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif, dan juga kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Kementerian PPPA terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional secara lebih luas, dan pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan juga anak. Dan pendengar, sementara itu Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Atifah Hasan menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital, dan menurutnya transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan juga aman menghadapi perubahan zaman. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan informasi selanjutnya pendengar yang kami hadirkan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam meningkatkan daya saing produk nasional. Dan menurutnya konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Dan pernyataan tersebut disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional Harkonas di Sarina, Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026. Budi mengatakan konsumen memiliki peran penting dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik. Dan dia juga menjelaskan, konsumen yang memahami hak dan kewajibannya akan mendorong produsen meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, produk dalam negeri diharapkan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Dan selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital, dan upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga pelaku usaha. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Selamat sore pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang, dan pendengar saat ini jam menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti warta berita Korwil.
1: Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Ribuan anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau.
3: Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7.
2: Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah menjadi sistem logistik di Kalimantan Barat.
4: 2, fasilitas pengolahan dan pemulihan alumina SK
5: Tata Tunggal Tatua oleh PT. Waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau saat ini mencapai lebih dari 11.000 jiwa akibat kendala geografis, ekonomi, dan kurangnya dukungan orang tua. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lebih dari 11.000 anak di Kabupaten Sanggau mengalami putus sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau, Robertus Sunohadi, menerangkan angka tersebut masuk dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS yang saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan setelah apel peringatan Hardiknas di kantor Bupati Sanggau. Dia mengatakan tingginya anak tidak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga ekonomi keluarga. Selain itu, menurutnya, dukungan orang tua juga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan OPD terkait guna memastikan penanganan berjalan optimal.
2: Baik, terima kasih. Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau, secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7, belum kelas 8 ya, di kelas 8. Nah, oleh sebab itu program pendidikan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau khususnya kita sedang menggalak-galakkan meningkatkan program apa yang dinamakan dengan program untuk mengentaskan anak tidak sekolah, termasuk di dalamnya putus sekolah dan bahkan tidak sekolah, yang kita sebut dengan data ATS tadi. Memang data ATS untuk Kabupaten Sanggau itu sangat tinggi, yaitu 11.000 sekian.
1: Robertus juga mengatakan pihaknya terus mendorong pembentukan kelompok belajar di tingkat desa sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Dengan langkah tersebut diharapkan angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara bertahap di seluruh wilayah. Okto Ferandi melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Kementerian Perhubungan perihal ajuan perbaikan dermaga Bardan Siantan. Solusi lain ia juga tengah memikirkan terkait wacana pembangunan jembatan Garuda yang pernah digaungkannya. Selain upaya pengajuan bantuan di Kemenhub dengan pengawalan anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Kalbar, dirinya juga mencarikan solusi lain, salah satunya terkait wacana Edi yang pernah digaungkan dulu, yaitu pembangunan jembatan Garuda di titik Bardan Siantan. Mengenai rencana pembangunan jembatan Garuda, rencananya orang nomor satu di Pontianak ini akan soan di Kementerian PU, tujuannya untuk menyelesaikan proses administrasinya. Karena undang-undang tentang jalan tol itu tupoksinya ada di Kementerian PU. Hingga segala administrasi dan kelengkapan harus dikoordinasikan. Diceritakan dia soal jembatan Garuda ini, sebetulnya ada investor swasta yang berminat. Nantinya ketika jembatan ini jadi dan bisa berfungsi, pengendara akan dikenakan tarif. Namun memang untuk mewujudkan ini agak berat. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menegaskan pentingnya percepatan operasional Terminal Internasional Kijing dalam mendukung sistem logistik Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menyatakan Pelabuhan Internasional Kijing telah ditetapkan sebagai pelabuhan utama dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 hingga 2043. Pelabuhan ini menjadi satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, namun ke depan peran operasional diproyeksikan lebih besar berada di Kijing Mempawah. Selain itu, Kabupaten Mempawah kini memiliki 5 proyek strategis nasional setelah terbitnya regulasi terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 5 proyek tersebut meliputi Pelabuhan Internasional Kijing, Fasilitas Pengolahan Alumina, Smelter Aluminium, Pembangkit Listrik, serta Rantai Pasok Bauksit.
4: Kabupaten Mempawah sangat bersyukur bahwa pasca terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2026, tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, kami tidak lagi hanya punya 2 PSN, melainkan 5 PSN. Satu, Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah yang dikelola oleh KSOP bersama PT Pelindo. Dua, Fasilitas Pengolahan dan Pemunian Alumina, Esgar, tahap 1 dan tahap 2 oleh PT Pemunian Alumina Indonesia.
3: Juli menegaskan keterkaitan antar proyek ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah, provinsi, hingga nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Bupati berharap percepatan operasional Pelabuhan Kijing dapat didukung semua pihak guna mewujudkan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Syarif Sani melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di

0: Polisi menggagalkan peredaran narkotika jaringan perbatasan sebanyak 2 kg sabu berhasil diamankan dalam operasi ini di wilayah Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima aparat kepolisian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses validasi dan pemetaan target oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalbar. Dalam pengungkapan itu, polisi menerapkan metode undercover buy atau pembelian terselubung guna menembus jaringan peredaran narkotika tersebut. Pemantauan terhadap target berinisial T dimulai dilakukan sejak 5 April 2026. Setelah beberapa hari observasi, transaksi akhirnya disepakati. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan tersangka berinisial DN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, menegaskan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika di Kalimantan Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kadis Porapar Kota Pontianak mengapresiasi penyelenggaraan event lari yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat di Kota Pontianak.
1: Berbagai event lari seperti fun run dan lainnya mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya olahraga untuk membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selain di area Car Free Day yang banyak dimanfaatkan warga berolahraga pada hari Minggu, banyak juga event lari yang dibuat oleh penyelenggara untuk mengajak masyarakat berolahraga. Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal saat membuka salah satu event lari di Kota Pontianak. Rizal mengapresiasi inisiatif penyelenggara event lari yang digelar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi satu di antara upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat.
2: Menyelenggarakan kegiatan pantan 5 kilo ini, tentu ini menjadi modal buat Kota Pontianak bagaimana membangkitkan dunia olahraga kepada seluruh runners yang mengikuti acara ini.
1: Dirinya juga menambahkan keberadaan sejumlah fasilitas dan ruang publik seperti kawasan waterfront turut mendukung meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya kini mulai ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai, terutama saat akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Kawasan Taman Makam Pahlawan TMP Dharma Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya, kini mulai ramai dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat memanfaatkan area tersebut untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kubu Raya, Fani, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau.
4: Minggu, nah udah sekitar, ya sekitar 5 bulan lah, tapi setiap hari Minggu, waktu kalau ada sempat hari Minggu, mana kalau hari lain tuh sih mungkin udah sempat lah. Mana hari Minggu ya. Olahraganya ngambilnya sih di Makam Pahlawan. Dulu sih di Gor, karena di Gor tuh mungkin posisinya agak jauh di tempat tinggal kita. Jadi kita ambil di sini ya.
3: Hal serupa disampaikan warga lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan TMP Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu.
5: Biasanya ini karena posisi kita masih ada kegiatan luar ya, jadi seminggu sekali. Tapi kebiasanya setiap hari setiap juga, sore juga sore. Kita turun.
3: Oh gitu ya?
5: Pagi sore.
3: Pagi sore.
5: Tapi kalau di sini memang udah lumayan sih, lumayan memang sih. Kegiatan ibu-ibu sudah mulai banyak bergerak joggingnya di sini gitu.
3: Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Syarosani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio.

0: Pontianak bersama Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Sepadu Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kubu Raya, Ketapang, Sintang, Kapuasulu, Bengkayang, dan Samba. Perakiran cuaca esok hari Senin 11 Mei 2026 diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi hampir di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Bengkayang, Ketapang, dan Kapuasulu. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami, yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ya baik mendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bekas berondok-berondok yang dah berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, memilah sampah menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan kebiasaan tersebut dinilai mampu membantu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung proses daur ulang yang lebih efektif. Dan pendengar, sampah rumah tangga umumnya dibagi menjadi beberapa jenis seperti sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya. Nah, sampah organik biasanya berasal dari sisa makanan dan juga daun kering, sedangkan sampah anorganik berupa plastik, kaca maupun kaleng yang masih dapat didaur ulang. Nah, para pemerhati lingkungan menyarankan masyarakat menyediakan tempat sampah berbeda sesuai dengan jenis di rumah, dan cara ini dinilai memudahkan proses pengelolaan sampah dan juga membantu petugas kebersihan dalam memilah sampah untuk didaur ulang. Dan selain memisahkan jenis sampah, masyarakat juga dianjurkan membersihkan kemasan plastik atau botol sebelum kemasan tersebut dibuang. Dan langkah tersebut mendengar dapat mengurangi bau tidak sedap serta menjaga kualitas bahan daur ulang agar tetap layak digunakan kembali. Dan tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dini. Dan edukasi dilakukan melalui kegiatan sekolah, media sosial, hingga aksi bersih lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dan kebiasaan memilah sampah juga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah, karena sampah yang dikelola dengan baik akan lebih mudah dimanfaatkan kembali dengan produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Dan melalui langkah kecil seperti memilah sampah, masyarakat turut berperan menjaga lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Dan mendengar, kebiasaan kesadaran bersama dalam mengelola sampah tentunya ini diharapkan dapat menciptakan kebiasaan baik demi keberlangsungan alam di masa depan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
1: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
2: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?
1: Aku bakal dapet jodoh gak ya?

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan juga Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbekhalks.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Dan sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Dan selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Dan kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan juga pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Saricah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Selamat sore semuanya ya. Dan cuaca di sore hari ini terpantau masih cerah. Dan untuk arus lalu lintas juga ramai lancar di sore hari ini. Namun di kalau kita melihat di titik Stadion Baning di sore hari ini tampak ramai dari biasanya ya. Jadi mungkin bagi Anda yang berkendara di ke arah sana, perhatikan juga jarak Anda dengan orang lain. Kemudian juga jangan lupa kalau mau belok kiri atau kanan, lampu sennya juga dinyalakan ya. Dan jangan ngebut tentunya. Biasanya kalau ramai seperti itu susah sekali ya kita mau nyelip dan lain sebagainya ya. Apalagi di sana itu lagi ada event ya. Jadi memang kalau kita melihat jalanan di sore hari ini padat kendaraan daripada biasanya. Dan apalagi kalau malam ya, kalau udah malam biasanya jam 7 lewat atau jam 8 sampai jam 9 itu malahan macet di daerah sana. Mungkin Anda juga harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut tentunya untuk keselamatan diri Anda dan juga keselamatan orang lain. Dan mendengar, masih kami hadirkan lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan lagu Islamic Ruang Dengar Anda.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Pukul 17 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Muslim taat tak akan kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Sabah. Negeri Sabah merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Sabah. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Sabah menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami. Dan selanjutnya pendengar, informasi di kabar sore hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pro 1 karena

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia.

pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI ya, Sintang. Informasi di kabar sore hari ini mendengar, seringkali kita merasa sudah cukup tidur ataupun juga tidurnya juga sudah cukup lama begitu ya. Namun saat bangun pagi, tubuh justru terasa kayak lebih kaku, kemudian leher kencang ataupun juga punggung terasa pegel. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa penyebabnya bukan pada durasi tidur ya, tetapi melainkan dari posisi tidur Anda? Nah, posisi tidur memegang peranan kunci dalam proses pemulihan tubuh di malam hari. Posisi yang salah ini justru menghambat sirkulasi darah dan juga menekan saraf, sementara posisi yang tepat dapat membantu fungsi organ bekerja maksimal. Nah, pendengar, mengutip dari laman alodokter.com, posisi tidur yang baik penting untuk diketahui ya, tentunya guna meningkatkan kualitas tidur dan juga menghindari masalah kesehatan. Nah, seringkali posisi tidur ini dianggap nyaman justru menyebabkan pegel-pegel hingga gangguan tidur. Nah, oleh karena itu ketahui posisi tidur yang nyaman sekaligus baik untuk kesehatan kita ya. Berikut ada beberapa. Yang pertama, posisi tidur miring, posisi menyamping. Ini juga menjadi posisi tidur pilihan banyak orang, dan posisi ini diyakini dapat mengoptimalkan pembuangan limbah dari otak serta menurunkan risiko terjadinya penyakit Alzheimer dan juga penyakit Parkinson. Kemudian pendengar, penderita penyakit asam lambung dan sleep apnea juga dianjurkan memilih posisi tidur menyamping. Meski demikian, posisi tidur ini juga memiliki kekurangan, yaitu membuat payudara kayak pada wanita tentunya ya, menjadi kendur, kemudian memicu kerutan pada wajah dan juga membatasi pernapasan ya. Dan yang selanjutnya adalah posisi tidur telentang. Nah, posisi tidur telentang biasanya posisi tidur yang baik bagi sebagian orang. Nah, tidur telentang memungkinkan kepala, kemudian leher dan juga tulang belakang dalam posisi sejajar. Nah, dengan demikian tidak ada tekanan ekstra pada tubuh yang dapat menyebabkan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Dan pendengar, posisi tidur telentang juga dapat mencegah penyakit asam lambung ya. Tetapi pastikan bantal yang digunakan dapat menyangga kepala dengan baik. Dan posisi sementara untuk posisi tidur telentang ini tidak disarankan bagi orang yang memiliki kebiasaan tidur ya, kalau tidur itu mendengkur atau juga penderita sleep apnea. Dan yang berikutnya adalah tengkurap. Nah, pendengar, posisi tengkurap merupakan posisi tidur yang dianggap paling nyaman oleh sebagian orang. Nah, padahal posisi tidur ini bisa menambah tekanan pada sendi, kemudian otot leher dan juga saraf. Nah, posisi leher yang hanya menghadap ke satu sisi selama berjam-jam dapat menyebabkan kayak nyeri, kemudian kebas atau bahkan kesemutan. Dan posisi ini juga kurang baik untuk mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Dan pendengar, meski demikian ya, tengkurap juga menjadi posisi tidur yang baik jika Anda memiliki kebiasaan mendengkur di saat tidur. Dan pendengar, jika ingin mencoba tidur dengan posisi tengkurap, mungkin disarankan untuk menaruh bantal ya, ini sebagai penyangga dahi dan juga memosisikan wajah dan juga kepala menghadap ke bawah dan bukan menghadap ke kiri ataupun ke kanan. Nah, itu dia pendengar ya, tips beberapa tips yang tentunya yang bisa dilakukan untuk merubah posisi tidur ya, mencari posisi tidur yang baik tentunya, yang baik untuk kesehatan dan bisa Anda coba atau Anda terapkan. Dan informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: saya, Dr. Gigi Katarina Harisujati, Ketua PDGI Kapuas Raya, ingin menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar untuk menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia ke-2026 ini. Wah, gak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, dengar RRI aja. Yuk, yuk.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda. Bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar, informasi selanjutnya dari Piala Dunia. Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini kembali menggandeng diva dunia yaitu Shakira sebagai pengisi lagu Piala Dunia. Dan hal tersebut terlihat dari unggahan video akun Instagram resmi FIFA World Cup. Dan pendengar, unggahan tersebut menampilkan cuplikan video yang memperlihatkan Shakira bernyanyi dengan latar Stadion Maracana. Dalam video singkat tersebut, penyanyi asal Kolombia ini tampak energik dikelilingi oleh para penari yang mengenakan pakaian warna-warni yang mencolok. Lagu berjudul Dai Dai ini mengusung perpaduan ritme musik Afrika, Latin, dan Urban yang diprediksi akan menjadi tren global. Dan nama Dai Dai sendiri diambil dari ungkapan bahasa Italia yang memiliki arti ayo ayo, sebagai bentuk penyemangat bagi para atlet dan juga penggemar. Untuk menambah kemeriahan, komposisi musiknya Shakira akan berkolaborasi dengan musisi papan atas asal Nigeria, Burna Boy. Kehadiran Burna Boy diharapkan mampu memberikan sentuhan segar dan memperkuat pesan persatuan antara benua dalam lagu tersebut. Dan keterlibatan Shakira dalam proyek ini bukanlah hal baru, mengingat ia telah menjadi ikon musik Piala Dunia di berbagai edisi sebelumnya. Partisipasi kali ini menandai keempat kalinya Shakira dipercaya FIFA untuk membawakan lagu tema turnamen sepak bola terbesar di bumi tersebut. Dan mendengar, informasi selanjutnya dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih. Kesemantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto KPA. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden di Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor tamat.
6: Ya, untuk saat ini kan yang dilakukan pengaturan bantuan berjanji juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dokumen.

0: ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan, sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
5: Ya, banyak ketan, kan gampang. Penale, yang penale apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air.

0: ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan mendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena yang penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifatul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis, menjelaskan untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhat Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
3: Mahfud Syah Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selapangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu, dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda kisah inspiratif hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1,
2: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: tuh sampah mau dibuang kemana?
1: Biasa, buang di TPS dekat rumah kita sini.
0: Lah, TPS yang dekat rumah kan sudah ditutup.
1: Ah, bodo amat. Lagian TPS yang baru kan jauh. Malas mau sampah jauh-jauh.
2: A few moments later.
1: Aduh, ini bau busuk apaan sih? Nyengat banget, mana lalatnya banyak lagi.
0: Nah loh, makanya jangan buang sampah sembarangan. Ingat, satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Mari kita tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat.
3: Anakku sayang, sedih ayah melihat kamu nak. Kamu tuh tak bisa seperti teman-teman kamu yang berkecukupan. Seragam sekolah aja udah lusuh, sobek lagi. Ya Allah, gimana cara aku ya nak untuk bisa mewujudkan itu semua? Aduh, ayahmu ini gak punya apa-apa nak.
4: Win, dari tadi diam aja. Kau kenapa sih ngelamun? Mikirin apa?
3: Itulah Den, gimana ya cara biar anakku tuh bisa seperti teman-temannya tuh yang berkecukupan tuh?
4: Bisa, yuk ikut aku. Pasti kau bisa dapatkan yang kau inginkan.
3: Kemana Den?
4: Dah ikut aja. Nah, sekarang kau antarkan barang ini dan hubungi nomor telepon ini.
3: Tapi ini bahaya Den. Ini kan narkoba ya kan?
5: Aku gak mau Den.
4: Dah, kau mau lihat anak kau bahagia kan? Dan ingin seperti teman-teman yang lainnya.
3: Iya benar Den. Tapi bukan gini caranya Den. Maaf, aku gak mau Den.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri tinggal 3 menit lagi. Dan nantinya di Sintang malam ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya.
1: Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
2: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
1: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
2: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
1: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
2: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
1: Bimo,

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas, bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardit, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah selanjutnya pendengar, kami hadirkan ragam budaya Lebang ke ruang dengar Anda. Di mana lagu-lagu budaya Lebang kami hadirkan di malam hari ini.

Apai Janggut, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan lagu-lagu Dayak Lebang ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita kembali di Ruang Rindu. Bagi Anda yang bergabung, silakan kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Siapa?
1: Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Baik. Silakan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, silakan untuk lagu-lagunya disimak terlebih dahulu. Ada miliknya Poppy Mercury, ada dari Ria Resti, ada Ruth Sahanaya, ada Tagor, ada Rafika Duri, ada Rinto Harahap, ada Paramita Rusadi, ada Pance Pondang.
1: Pondang apa judulnya, Kak?
0: Gimana?
1: Pondang apa judulnya?
0: Pance Pondang kah? Kau begitu berarti.
1: Baiklah.
0: Baik.
1: Lagunya dikirimkan dengan Bu William Dilempas, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Pance Pondang. Yang Pondang tidak ada ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 24774 di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali ya di 0565 24774. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Ile.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Silakan untuk lagu-lagunya dipilih.
2: Dari Tagor.
0: Dari Tagor ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Boleh spesial kan?
0: Silakan.
2: Spesialnya buat bibiku di Sekapat Ketung Langwaja, Mama Ali. Yuk, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami nantikan Anda di 0565 24774 di malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Ibu Wahyuni untuk Wasulu.
0: Baik, silakan Bu Wahyuni mau pilih lagu apa?
3: Lagu apa ya? Tagor tadi lagu apa ya?
0: Tagor judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
3: Nah, itu jalah. Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Baik. Itu saja.
3: Ya.
0: Baik. Terima kasih ada Ibu Wahyuni yang ada di Kaposulu kalau tidak salah ya. Baik, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama. Kita akan dengarkan dulu untuk beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam ini.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774. Bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ellen.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Di mana?
1: Bintang. Baik. Apa kabarnya, Kak?
0: Kabarnya baik.
1: Lagunya Bubi Makuri apa judulnya, Kak?
0: Judulnya Mama Aku Ingin Pulang.
1: Bubi Makuri juga.
0: Oke.
1: Ya, lagunya dititipin dengan Bang Andre. Yuk, selamat malam, Kak. Sehat selalu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, setelah Mama Peggy di Sintang, ada siapa lagi? Kita akan coba menyapa. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, Kak.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Bentar ya, usulkan pelanin ya. Ya, halo.
0: Baik, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Andre, Kak.
0: Di mana?
2: Di Spau.
0: Baik, silakan lagu-lagunya mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya apa tadi, Kak? Saya bawa monitor nih.
0: Ada Poppy Mercury, ada Ruth Purwasih, kemudian Rati Purwasih, ada Ria Resti, ada Rinto Harahap, ada Paramita Rosadi sama Pambers.
2: Poppy Mercury apa lagu, Kak?
0: Mama Aku Ingin Pulang.
2: Ah, boleh lah, untuk hiburan malamnya.
0: Baik.
2: Apa kabar kalian?
0: Kabar baik.
2: Ya, syukurlah. Bagaimana cuacanya?
0: Cuacanya malam ini cerah.
2: Oke. Nah, lagunya spesial buat Mama Peggy tadi ya? Yang baru masuk kan?
0: Ya.
2: Kak, ini teman ini mau nyambung nih.
0: Nyambung gimana maksudnya?
2: Nyambung pakai HP ini, dia mau gabung juga.
0: Biasanya adakah sambung-sambung? Telepon pakai inilah.
2: Adalah, masa enggak bisa, Kak?
0: Ya kawannya kan ada HP-nya sendiri.
2: Enggak ada, ini temannya di tempat saya nih. Enggak bawa HP.
0: Silakan.
2: Boleh kah? Enggak.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Silakan.
3: Oke, selamat malam, Kak.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Nah, ini Bang Murni di Sungai Dau.
0: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
3: Aku mau minta lagu Kisah Kasih di Sekolah, Kak, kalau bisa.
0: Lagunya sudah disiapkan, tinggal dipilih saja. Ada Rati Purwasih, ada dari Ria Resti, ada Ruth Sahanaya, ada dari Rinto Harahap, ada Paramita Rusadi, sama Pambers.
3: Nah, Paramita Rusadi, ya, Kak.
0: Baik.
3: Paramita Rusadi, ya, Kak. Permisi tadi jaga.
0: Baik.
3: Oke, salam-salamnya pokok di burung habis lah. Buat kakak terima kasih aja ya.
0: Baik.
3: Oke, amin.
0: Yuk, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik pendengar, di sesi yang kedua sudah ada kembali 3 orang penelpon kita. Kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu di malam hari ini.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya masih kami nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih ada waktu di Ruang Rindu. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak Asri.
0: Ya, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini Bu Atik di Silat.
0: Bu Atik di mana?
1: Di Silat.
0: Di Silat. Baik, Bu Atik mau pilih lagu apa?
1: Apa-apa lagunya tadi, saya enggak dengar.
0: Ada Rati Purwasi, ada dari Ria Resti, ada Ruth Sahanaya, ada Rafika Duri, ada Rinto Harahap, ada Pambars.
1: Rati Purwasi, Kak.
0: Baik.
1: Boleh spesial, Kak?
0: Boleh.
1: Mau spesial Napak Bokak di Tanjung Baung, Kak. Mm-hmm. Untuk terima kasih saya, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Kak Sri udah di rumah ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565-24774. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Pak Amin Kelam.
0: Siapa?
2: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam, silakan mau pilih lagu apa?
2: Coba saya buatin semua dulu, judul lagunya.
0: Dari Rati Purwasi, ada Ria Resti, ada Ruth Sahanaya, ada Rafika Duri, ada Rinto Harahap, ada Pambers.
2: Itu aja, Kak. Hmm? Gak ada lagi yang lain?
0: Gak ada.
2: Kalau gitu Pambers saja.
0: Baik.
2: Selamat malam, Bali.
0: Terima kasih, selamat malam. Selanjutnya, pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Apa Kabar Kak Herlinda yang jauh di mata, dekat di hati.
0: Kabar baik.
3: Kak Elin sehat?
0: Sehat.
3: Syukur alhamdulillah. Mm-hmm. Lagunya diborong habis.
0: Borong habis ya.
3: Ya, biar tak kebagian orang cinta Kak Elin.
0: Iyalah.
3: Bercanda aja lah.
0: Baik.
3: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Jumira, pendengar setia kita yang ada di Lombok, yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Dan salam sehat buat Pak Jumira sekeluarga. Baik pendengar, selanjutnya sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini di sesi yang ketiga. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih ada waktu beberapa menit lagi bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Masih kami nantikan Anda pendengar di 0565 247 74.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565247774. Masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda request di malam hari ini.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu di 0565 247774.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar untuk di Ruang Rindu kita akan cukupkan sampai di sini. Dan nanti selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda.

Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

haruskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dalam dan luar negeri. Pagi hari ini kembali RRI Sintang mengudara ke ruang dengar Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di awal pekan, Senin tanggal 11 Mei 2026, saya Riko dan rekan Wempi bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan kami hadir menyapa Anda dengan serangkaian program acara 5 jam ke depan. Di antaranya, Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, dilanjutkan dengan KDK. Lalu pukul 7 kami hadirkan warta berita sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Berbagai informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk Anda, termasuk informasi seputar yaitu ibadah haji. Dapat Anda dengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Sintang di seluruh tanah air. Pukul 8 hingga pukul 10 informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air dalam dan luar negeri, terkhusus di kawasan timur Kalimantan Barat. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ragam acara terus berlanjut di sepanjang hari ini.
4: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.
3: Pro 1 Mutiara Pagi Islam kali ini pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, dan juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube RRI Sintang. Sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Kita sapa dulu beliau. Untuk Anda yang ingin bergabung di penghujung kebersamaan, juga kami berikan ruang untuk Anda. Silakan nanti bisa mengirimkan pesan melalui WA dan juga layanan telepon kami. Baik, sudah hadir narasumber, yaitu ada Ustadz Rudiansah SKM MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Riko.
3: Pagi luar biasa ya, baju putih cerah pagi ini, kayaknya cerah ya.
5: Alhamdulillah.
3: Oke, apalagi juga masih momen hari jadi Kota Sintang.
5: Ya.
3: Walaupun kemarin hari puncaknya, tapi perayaan nanti termasuk juga upacara di halaman kantor Bupati Sintang, kalau tidak salah ya. Nah, ini menjadi kebanggaan, anugerah yang luar biasa. Sintang sudah menginjak usia 664 tahun kalau tidak salah ya. Dan kalau manusia, wah itu udah udah enggak ada lagi.
5: Hampir
3: ya.
5: Hampir 7 generasi.
3: Baik, Ustaz Rudiansah dan juga pendengar, Anda bisa melihat secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang untuk mengikuti jalannya Mutiara Pagi Islam dengan tema yaitu akhlak mulia, cerminan keimanan. Cermin keimanan ya. Dan ini kalau akhlaknya udah mulia, insya Allah akan, orang akan menjadi beriman, begitu ya, bertakwa dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti apa? Termasuk juga ini momennya hari raya kurban bentar lagi ya, Ustaz ya.
5: Betul.
3: Ini banyak momen indah, momen yang bisa kita lakukan. Nah, seperti apa pemahamannya dengan tema akhlak mulia, cermin keimanan? Tapi sebelumnya kita dengar satu lagu dulu, Bang Ustaz.
5: Siap.
3: Biar pendengar kita tambah semangat juga, gitu ya, monitor radionya. Setelah yang satu ini, pendengar.
5: Siap.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan, sehingga alhamdulillah kita masih mampu untuk membukakan mata kita, menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Banyak kita lihat saudara kita yang mungkin hari malam tadi masih bersama-sama kita, tapi mungkin pagi ini sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena habis jatah hidupnya, jatah rezekinya, sehingga dia harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mikir-mikir, masih diberikan kesempatan untuk merenung-renungkan hidup ini. Marilah untuk itu kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan rasa syukur tersebut membawakan kita pada kebaikan fid dunia wal akhirah. Kedua, salawat dan salam jangan lupa untuk selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi penghulu alam, Nabi Muhammad SAW. Perjuangan, pengorbanan, suri teladan dari beliau dan para sahabat yang alhamdulillah hari ini kita masih istiqomah dalam keislaman, dalam keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Islam dan iman tersebut tetap hadir, tetap lestari, tetap ada di hati kita. Dan mudah-mudahan dengan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan kita dengan akhir yang baik, sehingga kita mendapat predikat yang baik, husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, baik, sebelum lebih lanjut saya mengucapkan selamat hari jadi kepada Kota Sintang yang memasuki umur ke-664 tahun. Umur yang bukan singkat tapi panjang dan berliku. Mudah-mudahan Kabupaten Sintang semakin jaya, semakin baik, semakin membawa masyarakatnya menuju masyarakat yang baik, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang baik, akhirnya menjadikan Kota Sintang kota yang makmur, kota yang membawa kesejahteraan untuk dirinya serta kebaikan pada Indonesia pada umumnya. Baik, hadirin pendengar RRI Sintang yang berbahagia, hari ini saya akan membawa judul ceramah atau katakan itu atau mutiara pagi, yaitu akhlak mulia adalah cerminan iman. Kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sedang berada di dalam fase-fase di mana kehidupan semakin maju, dari teknologi semakin maju, peradaban-peradaban manusia dikatakannya semakin berkembang. Manusia berada dalam fase yang modern, fase yang serba mudah, fase yang serba manusia instan. Sehingga hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat bahwa dengan kemajuan tersebut maka akan melahirkan manusia-manusia yang kadangkala lupa diri. Teknologinya maju, tapi manusia semakin mundur. Akhlaknya semakin rusak. Komunikasi semakin lancar, tapi rasa kemanusiaan semakin berkurang.

sama-sama awasi dan kita lihat. Karena hal ini juga menyangkut kita, keluarga kita, ataupun anak-anak kita. Sehingga hadirin yang berbahagia, kita harus memahami bahwa sungguhnya Allah telah menurunkan agama ini sebagai suatu solusi untuk kehidupan. Sehingga sangat penting sekali untuk kita kaji agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena agama ini adalah agama yang sesuai dengan peradaban manusia, sesuai dengan kemajuan zaman, dan tetap up to date untuk perkembangan sampai hari kiamat. Sehingga hadirin saudaraku yang berbahagia, akhlak yang mulia merupakan salah satu cermin daripada keimanan. Jadi bisa saya katakan bahwa Islam bukan hanya agama ritual. Islam bukan hanya sekedar sholat. Islam bukan hanya sekedar melaksanakan puasa. Atau Islam bukan hanya sekedar membayar zakat. Dan juga Islam bukan hanya sekedar pergi haji. Tetapi adalah Islam agama yang membentuk akhlak atau karakter manusia. Sehingga kita lihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa innama bu'istu liutamimma maka salihil akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Lihat hadirin, lihat bagaimana besar kerasulan Nabi SAW. Bukan hanya membangun peradaban manusia, tetapi juga membangun akhlak mulia daripada manusia. Kalaulah kita lihat, seseorang rajin ibadah, tapi lisannya penuh menyakiti hati orang lain. Rajin ibadah, tapi tangannya zalim kepada orang lain. Hatinya penuh dengan iri dan dengki. Maka hadirin, sebenarnya maka ada yang belum sempurna daripada imannya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, pendengar Pro Satu Sintang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sebenarnya bukan hanya ucapan lisan atau pemanis daripada kata-kata. Tetapi sebenarnya iman itu merupakan cermin daripada perilaku. Iman misal terlihat daripada seorang berbicara. Iman terlihat daripada seseorang melihat seseorang orang lain. Iman akan terlihat daripada bagaimana orang memperlakukan orang lain. Iman memperlihatkan bagaimana cara memperlakukan orang tua kita. Sehingga iman terlihat dari cara pandang seorang, misalnya perlakuan kepada pasangannya, perlakuannya kepada tetangganya, perlakuannya kepada bawahannya, bahkan perlakuan yang berbeda kepada orang yang berbeda pendapat darinya. Hari ini kita lihat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang pintar tetapi sangat sedikit orang-orang yang santun. Saya ulangi, banyak orang-orang yang pintar tapi sedikit kita lihat orang-orang yang santun. Banyak orang yang berilmu tetapi banyak orang miskin daripada adab. Banyak orang yang kita lihat fasih bicara agamanya, fasih bicara moralnya, tetapi lisannya tajam, suka melukai daripada saudara-saudaranya. Padahal kalau kita lihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia, kata beliau, adalah justru orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an. Kita lihat bahwa wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat keempat. Perhatikan ayat ini hadirin. Perhatikan ayat ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ayat ini kita lihat, Allah tidak memuji wajah Rasulullah, walaupun wajahnya masya Allah luar biasa.
Allah tidak memuji

0: kekayaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi. Tapi Allah tidak memuji kedudukan beliau. Tetapi apa yang Allah puji? Yang Allah puji adalah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak adalah mahkota seorang mukmin. Akhlak adalah yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar Pro Satu Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita renungkan, apa gunanya rumah besar kalau penghuninya saling menyakiti? Apa gunanya jabatan tinggi kalau sekiranya orang yang memiliki jabatan tersebut sombong kepada orang-orang yang kecil? Apa gunanya kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin ke masjid kalau hati kita penuh dengan kebencian kepada sesama? Apa gunanya misalnya nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan lain kalau kita juga suka mengorbankan perasaan-perasaan orang lain, apalagi keluarga kita sendiri? Akhlak yang mulia adalah tanda dekatnya seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Tentu ketika manusia mendekat kepadanya, insyaallah sifat-sifat baik juga akan didapatkan oleh orang-orang yang dekat kepada. Sangat-sangat jelas bahwa akhlak yang mulia salah satu tanda bahwa orang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya hadirin, akhlak yang buruk bisa menghancurkan pahala amal kita. Akhlak yang buruk akan menyebabkan kita di dunia terhina, apalagi di akhirat nanti. Bayangkan hadirin, akhlak yang buruk, akhlak yang bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kehinaan yang amat-amat dalam. Tidak ada orang yang suka, tidak ada orang yang senang kepada orang yang memiliki akhlak yang buruk. Sehingga kita lihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis, kata Rasul. Siapa orang yang muflis tersebut, orang yang bangkrut? Kemudian para sahabatnya mengatakan bahwa, oh ya, orang yang muflis itu ya tentu orang yang tidak punya harta. Itu jawaban para sahabatnya. Kata Rasulullah, tidak. Sungguhnya orang yang muflis dari umatku, orang yang bangkrut dari para umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia seperti banyak membawa pahala sedekah, pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Tetapi ia pernah mencaci maki, ia pernah memfitnah para sahabatnya, ia pernah memukulnya atau menyakitinya, ia pernah menzalimi orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka hadirin yang berbahagia, akhlak yang mulia dimulai dari hati yang bersih. Karena sungguhnya perilaku adalah pantulan daripada hati. Akhlak yang mulia dimulai daripada hati. Ketika hati tersebut bersih, maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Namun sebaliknya, ketika hati dipenuhi dengan kekotoran, maka tentu dia akan mengeluarkan hal-hal yang buruk juga. Karena sungguhnya hati merupakan pantulan, iman merupakan pantulan daripada hati. Jika hati dipenuhi iman, maka akan keluarlah kelembutan-kelembutannya. Namun sebaliknya, jika hati dipenuhi dengan dengki, iri, permusuhan, maka tentu sudah pasti yang keluar adalah kebencian. Sehingga hadirin yang berbahagia, Imam Ghazali, beliau pernah mengibaratkan hati ini seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka cahaya iman akan memantul indah daripadanya. Tetapi sebaliknya, jika dipenuhi dengan dosa dan kesombongan, maka hati akan tetap gelap. Hati akan tidak memantulkan kebaikan-kebaikan daripadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallahi biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Quran surah As-Sura ayat 88 sampai 89. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Hari ini tanggal 24 Zulkaidah. Artinya kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menjelang Idul Adha. Untuk itu maka kita harus belajar daripada kisah-kisah yang mulia. Salah satu contoh peristiwa yang besar daripada umat ini menjelang Idul Adha adalah peristiwa kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan perintah Allah menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Tetapi lihatlah halak yang luar biasa dalam keluarga tersebut. Ibrahim tidak memaksa dengan kasar, tapi beliau berdialog dengan kelembutan kepada putranya. Kalau kita lihat dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102, Allah ceritakan masalah tersebut. Ya bunayya, inni ara fil manam, inni adzbahuka, fanzur maza tara. Ini ungkapan Nabi Ibrahim kepada anaknya dengan lemah lembut, dengan perkataan yang baik. Wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini bayangkan ya. Ini seorang Nabi Ibrahim punya akhlak yang mulia. Tapi bagaimana beliau komunikasi dengan anaknya? Bukan penuh dengan paksaan, bukan penuh dengan tekanan, bukan penuh dengan kebencian, bukan penuh dengan cacian. Tapi apa yang lakukan beliau? Coba wahai anakku, engkau pikir-pikirkan. Ha, ini Masya Allah. Ini akhlak yang mulia hadirin. Akhlak yang mulia ditunjukkan daripada seorang tua kepada anaknya. Karena sesungguhnya hadirin, banyak perilaku-perilaku buruk juga akibat daripada anak meniru daripada perilaku orang tua dalam keluarga. Nah ini coba lihat bagaimana halak yang mulia ditunjukkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu nabi panutan, nabi yang dicontoh halak perilakunya, ajaran yang diikutin. Maka kita lihat bagaimana beliau Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana komunikasi dengan anak, bukan dengan cara memaksa, bukan dengan cara menekan, bukan dengan cara menyakitinya, tapi dengan cara apa? Ngajak dia pikir-pikir, ngajak dia komunikasi. Sebagaimana kita lihat juga, ini ayah yang baik kepada anaknya. Sebaliknya kita lihat bagaimana jawaban anak yang baik kepada ayahnya. Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini bayangin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Shafat ayat 102. Nah ini hadirin, lihatlah adab ini. Percakapan dua orang anak manusia yang amat-amat mulia hidupnya, sampai harum namanya sampai hari kiamat. Percakapan Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Ya. Bagaimana penghormatan seorang ayah kepada anaknya? Ini bayangkan, penghormatan ayah kepada anaknya. Dan sebaliknya, penghormatan anak kepada ayahnya. Karena ayah sudah menunjukkan sifat yang baik kepada anaknya, lahirlah anak yang baik kepada ayahnya. Ini Masya Allah. Sehingga saat ini banyak terjadi miskomunikasi dalam keluarga. Akhirnya apa? Lahirlah tadi, minta maaf, minta ampun saya katakan bahwa anak yang kurang sopan kepada orang tuanya, itu bisa jadi dimulai daripada orang tua yang tidak sopan kepada anaknya, orang tua yang tidak membawa komunikasi yang baik kepada anak-anaknya. Ada iman yang melahirkan akhlak. Itulah salah satunya contoh yang Allah berikan kepada kita, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi saya katakan bahwa banyak keluarga yang hancur bukan karena miskin hadirin. Banyak keluarga yang hancur tapi karena kehilangan akhlak. Anak misalnya membentak orang tuanya, istri kasar kepada suaminya, istri menghina-hina suaminya, suaminya merendah-rendahkan istrinya, suaminya menyakiti keluarganya. Nah hadirin berbahagia, inilah salah satu menyebab kerusakan, keretakan dalam keluarga. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, sangat-sangatlah amat baik. Kita lihat lagi, saudara saling memutuskan silaturahmi hanya karena warisan atau hanya karena urusan dunia. Padahal kalau kita lihat hadirin, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fahish wala badhi, kata Rasulullah. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat, bukanlah orang yang suka berkata keji, atau bukanlah orang yang suka berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, untuk itu maka pentinglah kita sama-sama meresapi sebuah kisah yang telah diteladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarganya. Bagaimana ketika tercipta akhlak yang mulia seorang ayah? Seorang ayah adalah gambaran daripada keluarganya. Baik buruk keluarganya, yang patut disalahkan pertama adalah ayahnya. Karena ayahnya lah yang menjadi cerminan dalam keluarga. Ketika ayahnya punya akhlak yang baik, disitulah akan mencerminkan, akan memberikan cahaya, akan memberikan contoh kepada keluarga-keluarganya. Istrinya akan taat, anaknya akan taat. Sehingga fa insyaallah akan lahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena akhlak ayahnya yang sangat-sangat menarik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada sebuah kisah yang menarik. Suatu hari dikatakan seorang wanita yang dikenal rajin salat malamnya, rajin puasa sunahnya, tetapi ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ketika itu disampaikanlah kisah tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada kebaikan padanya, dia akan ada di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka perlu sama-sama kita renungi kisah ini, hadirin. Ada seorang wanita yang rajin ibadah, dikatakan rajin sholat malamnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin ngajinya, tetapi lisannya tidak pernah sepi daripada menyakiti tetangganya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka perhatikan ini baik-baik, hadirin. Camkan ini baik-baik. Maka penting sekali kita untuk memiliki akhlak yang baik, dan itu merupakan cermin daripada iman yang baik. Sebaliknya, ada wanita yang ibadah sunahnya sedikit sekali ibadah sunahnya, tetapi ia punya tetangganya aman daripada lisannya, punya tetangganya merasa bahwa ini tetangga yang baik. Dia punya apapun dia gunakan untuk membantu tetangganya, sehingga tetangganya sangat senang dengan apa yang dia lakukan. Maka kata Rasulullah, ia ada di surga. Ini hadis riwayat Ahmad, hadirin. Sehingga masya Allah, hadirin saudaraku yang berbahagia, inilah salah satu menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dalam Islam. Karena agama bukan hanya hubungan kepada Allah, sekali lagi, agama ini bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi bagaimana juga menjaga hubungan kepada sama manusia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita sedikit menarik kembali bahwa di era modern ini, di era yang serba maju ini, di era yang mana serba mudah apapun yang kita lakukan ini, justru sebenarnya tantangan akhlak semakin besar. Tantangan akhlak semakin berat. Di media sosial misalnya, orang mudah sekali menghina orang lain. Orang lebih cepat daripada jari manusia ini, lebih cepat daripada hatinya. Jari manusia lebih cepat daripada apa yang biasanya dia lakukan. Orang dengan mudah untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan caci maki, mudah sekali membuli orang lain. Padahal satu kalimat bisa melukai hati seorang bertahun-tahun, hadirin. Satu kalimat yang kita ucapkan padahal bisa menyakiti hati orang itu bertahun-tahun. Kan pernah kita dengar sebuah kisah. Ada seseorang yang bercerita kepada gurunya, "Wahai guru, ini saya punya sifat pemarah, wahai guru. Tolong ajarkan saya bagaimana supaya saya ini, ya katakan, berkurang atau hilanglah sifat marah tersebut." Maka guru tersebut dengan tenangnya mengatakan, "Wahai ananda, wahai anakku, ini punya paku." "Wah, kok bisa dikasih paku, wahai guru?" "Ya, gini saja, ini paku, kamu ingat ya, setiap kali kamu berkata kasar, setiap kali kamu marah kepada orang lain, maka tempelkan satu paku ini kepada dindingmu." Kemudian akhirnya dia sampai hari itu habis paku di tangannya. Lantas dia pergi lagi kepada gurunya, "Wahai guruku, aku sudah melakukan apa yang telah guru lakukan. Setiap kali marah, kutempelkan ku paku ini kepada dinding. Akhirnya kata guru, sekarang gini wahai anakku, sekarang kalau setiap hari engkau ada memaafkan orang lain, hatimu lembut, hatimu menangis atau apa, cabut setiap paku tersebut. Akhirnya dia lakukan juga. Dia lakukan, rupanya tercabut juga, habis pakunya. Kata gurunya mengatakan, sekarang anandaku, kemarin engkau saya suruh setiap marah, engkau tempelkan setiap paku. Dan sekarang setiap engkau maafkan, engkau cabut paku tersebut. Coba engkau lihat dindingmu, wahai anakku. Engkau lihat dindingmu. Apa yang terjadi dengan dinding? Oh, penuh dengan lubang-lubang, wahai guru. Inilah sebuah perumpamaan, kata gurunya. Walaupun sebenarnya ketika engkau berkata-kata jahat kepada orang lain, engkau berkata-kata kasar kepada orang lain, maka itu akan menumbulkan lubang-lubang yang ada, walaupun engkau telah meminta maaf kepadanya. Tapi lubang-lubang itu akan tetap ada. Nah, ini hadirin. Semoga kita semuanya bisa memahami bahwa itulah setiap kemarahan yang kita lakukan pasti akan lengket di hati orang tersebut sampai bertahun-tahun. Ya kan, tidak enak. Tapi Masya Allah, sungguh beruntunglah seorang yang apabila dia telah melakukan sebuah kesalahan, dia akan segera untuk meminta maaf, memberi maaf, sehingga muncullah rasa kasih sayang, muncullah rasa untuk saling mencintai dan sebagainya. Untuk itu maka salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, ataupun kalau enggak bisa berkata-kata baik, diam. Liyasmut, kata Rasulullah, diamlah. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga hadirin yang berbahagia, kadangkala diam lebih mulia daripada perkataan yang menyakitkan orang lain. Kadangkala meminta maaf juga lebih mulia daripada orang yang mempertahankan egonya. Kadang mengalah lebih mulia daripada orang yang menang tetapi memutuskan persaudaraan. Sehingga pentinglah untuk sama-sama kita pahami bahwa sungguhnya diam lebih baik daripada ketika kita harus menyakiti, harus mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Lebih mulia mengalah daripada ketika kita menang tapi kita memutuskan persaudaraan di antara sama kita. Untuk itu maka hadirin saudaraku yang berbahagia, marilah sama-sama kita renungin, sama-sama kita pahamin hal ini. Mudah-mudahan daripada apa yang kita lakukan ini bisa menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang baik, hati yang ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena hati kita dipenuhi dengan kalimah-kalimah yang baik. Karena kita dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang baik, informasi-informasi yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, sehingga nanti akan melahirkan manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang mencerminkan adab, mencerminkan perilaku yang baik, mencerminkan etika yang baik dalam masyarakat. Nah, dengan memiliki lahirlah generasi-generasi tersebut, maka akan terciptalah perdamaian, terciptalah kenyamanan dalam hidup, terciptalah ketenangan dalam hidup. Disitulah akan muncul yang disebut dengan baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Nah, disitulah akan lahir daripada generasi-generasi yang membawa kebaikan, yang membawa kesenangan, membawa keselamatan untuk sama. Bukan justru malah menjadi generasi-generasi yang membawa keburukan, yang membawa kehancuran, atau justru malah menyebabkan kerusakan daripada diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan nanti akan bisa merusak daripada negara kita. Hadirin saudaraku yang berbahagia, maka satu hal yang mungkin sama-sama kita perhatikan nanti, 2 minggu lagi akan ada Idul Adha, sehingga mudah-mudahan yang punya kelebihan harta, yang punya kemampuan untuk berbagi, ayolah, jangan sampai kita ketinggalan perahu-perahu Nabi Nuh tersebut. Jangan sampai kita ketinggalan daripada orang-orang berebut-rebut dengan pahalanya, tapi kita mungkin karena pelit, karena kikir, karena takut dengan kemiskinan, sehingga akhirnya kita tidak berbagi. Itu sungguh sangat tidak elok, hadirin. Sehingga gunakan kesempatan 2 minggu ini untuk minta kepada Allah, ya Allah, saya berniat ingin berkurban. Bentulah kelompok-kelompok di masjid-masjid yang mungkin masih banyak yang belum tersentuh. Gunakan harta tersebut untuk kebaikan. Serta mungkin kepada muslim-muslim pedalaman, mohon diperhatikan juga, wahai hadirin saudaraku yang ada dari kota. Perhatikan muslim-muslim di pedalaman yang mungkin mereka belum punya sapi, belum punya kambing, ya salurkan ke sana. Jangan juga mungkin nanti apa namanya kurban hanya kita tumpukan di kota-kota sehingga akhirnya mungkin berlebihan, atau mungkin malah orang menumpuk-numpukkan punya apa daging tersebut untuk kepentingan diri sendirinya. Tapi bagilah kepada saudara-saudara kita yang di pedalaman-pedalaman yang mereka mungkin memerlukan lebih daripada kita. Kita mungkin setiap hari makan kambing, makan sapi. Tapi saudara-saudara kita yang di pedalaman, saudara kita yang jauh daripada akses kota ini, yang mereka mungkin susah untuk mendapatkan sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Mereka jarang mungkin makan itu. Sehingga sebaiknya juga kita mengatur bagaimana supaya sapi, distribusi kambing dan sebagainya datang kepada saudara kita yang lainnya. Tentu hadirin yang berbahagia, sembelilah kesombongan-kesombongan dalam hati kita tersebut. Sembelilah daripada iri hati yang dalam diri kita. Sembelilah kebiasaan-kebiasaan kita memfitnah orang lain. Sembelilah kebencian-kebencian alam dari diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai atas perilaku, atas perbuatan yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai atas apa yang telah kita perbuat demi untuk kebaikan bersama.
1: Baik, masya Allah, luar biasa sekali pendengar pencerahan pagi ini. Kita simak bersama, memang banyak kaitannya dengan tema tadi, yaitu akhlak mulia, cermin keimanan. Seseorang belum bisa dikatakan beriman kalau masih mencela, ya, mengumpat ya. Orang lain, menipu. Baik, Ustaz, kita sapa dulu di telepon sudah yang bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Rifu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Alma.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu Uyam nih ya. Sekarang berada di Sintang.
0: Oh, Masya Allah Bu, sehat selalu Bu ya.
2: Sehat semuanya, Alhamdulillah. Baik. Bertanya gini Pak Ustaz, masalah kurban. Jadi besan saya di Sumatera telepon saya, Bu, kurban dah Bu, Ibu tahun ini. Alhamdulillah, saya pakai kambing. Oh, gini Bu, kalau Ibu korban pakai kambing, bilang sama pengurusnya, kan itu dapat bagian, kata, nanti ditukar. Misal punya Ibu dikasihkan orang, punya orang kasihkan Ibu. Tapi saya tidak mau makan kambing, Mbak Bu. Saya, kalau korban tuh mereka ngasih, saya kasihkan orang lagi. Saya tidak makan kambing. Tidak boleh tidak makan, walaupun saya kelincing ini. Tapi gimana Pak Ustaz, seandainya saya kan tidak mau kambing. Saya temutah gitu. Saya temutah tuh gimana hukumnya Pak Ustaz? Mungkin itu aja Bang Reko Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa langsung jawab nih Pak.
0: Baik. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat Bu ya. Memang begini. Pembagian kurban itu kan kata Rasulullah dibagi tiga. Satu, untuk jatah orang yang kurban boleh. Yang kedua, untuk fakir miskin. Yang ketiga, untuk hadiah. Bagaimana kalau ibu yang berkurban misalnya tidak mau makannya karena faktor yang lain gitu ya, mungkin faktor darah tinggi, faktor sakit, sebagainya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tidak harus wah ibu berarti harus makan, tidak. Karena memang mungkin ibu ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan kalau ibu makan itu menjadi masalah. Sehingga tidak apa-apa Bu. Nah ibu, okay. Ibu sedekahkan lagi, oh itu lebih baik. Ya kan, karena mungkin ibu tidak bisa makannya, nggak apa-apa. Jadi tapi kalaupun memang ibu bisa makannya ya nggak apa-apa gitu kan. Kayak kita misalnya normal, sehat, ada jatahnya, ya gak apa-apa dimakan. Karena itu memang Rasulullah SAW melakukan hal tersebut kan gitu. Jadi pada dasarnya ibu boleh makan kalau memang sekiranya ibu memang sesuai kesehatan ibu, sesuai dengan apa namanya kebutuhan ibu. Tapi sebaliknya, kalau ibu misalnya ada sakit, atau lagi ibu tadi geli dengan kambing, kan gak semuanya bisa makan itu kan. Betul. Justru malah ketika ibu makan muntah, itu justru malah menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi boleh ibu tidak makan Bu ya. Nah masalah Bu, demikian mungkin.
1: Baik, terima kasih itu Bu Yam. Jadi jangan ragu-ragu, jangan ikutin kata orang kalau memang kita gak nerima ya Bang Ustaz ya.
0: Betul, betul. Nanti kalau ibu gak mau, boleh juga Bu diantar ke Sungai Anau ya.
1: Baik, ini berkaitan dengan kurban memang menarik juga nih Bang Ustadz. Karena dalam tanda kutip, mohon maaf ya, banyak di daerah pendalaman gitu ya, yang bukan belum mengerti, belum memahami begitu ya, tentang kurban. Kan ada yang orang berpikir, misal Bang Ustadz ini kurban nih, ada yang beranggapan orang yang berkurban tuh tidak boleh makan dagingnya itu. Nah, karena kan dia berkorban katanya. Ini bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Apakah ada kriteria jenis korban yang memang yang berkorban tidak boleh mengkonsumsi daging korban itu, hewan korban itu, dan yang berkorban boleh mengkonsumsi seperti yang mau saya katakan itu, gimana dua jenis ini?
0: Ya, kecuali misalnya salah satu contoh, kalau kurbannya itu memang kurban yang memang punya niat, contoh misalnya punya nazar, saya bernazar ini kalau melakukan suatu ini lulus, saya akan melakukan nazar ini membeli seekor kambing, akan sedekahkan semuanya. Itu namanya kan kurban wajib. Ya memang ya udah sedekahkan semuanya karena memang udah nazar seperti itu. Okay. Tapi kalau kurban-kurban seperti yang kita lakukan ini yang sunnah, enggak ada masalah.
1: Yeah.
0: Kita lakukan untuk kita karena memang Rasulullah SAW juga gitu kan. Beliau mengatakan beliau menyembelih kambing tersebut kan untuk diriku, untuk keluargaku, sedangkan nanti untuk yang lain juga mendapatkan gitu kan. Jadi masalah ketika kurban-kurban sunnah ya. Nah, tapi kalau kurban yang wajib tadi misalnya nazar dan sebagainya, itu ya udah, kalaupun memang apa namanya sudah ditentukan sedemikian, saya bernazar nanti kalau saya selesai suatu atau melakukan suatu, nanti saya akan menyembelih kambing ini, saya akan kasihkan semuanya kepada orang lain. Itu kan kurban nazar wajib itu. Baik. Sehingga harus dipenuhi. Nah, kalau kurban-kurban seperti biasa yang hari raya Idul Adha tidak masalah.
1: Baik.
0: Ketika kita harus memakannya, kecuali tadi yang wajib yang memang kita udah niat dari awal gitu. Nah, demikian.
1: Berarti ada dua ya. Jadi jangan salah mengartikan, jangan salah memahami kurban ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Kita masih berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500044740. Nah, ini tentang tema akhlak mulia cermin keimanan. Lagi-lagi kita ingin menepis juga paradigma dan juga pemikiran masyarakat di luar sana, Bang Ustaz, karena memang ini buah simalakama dan apa ya, tidak bicarakan ini terjadi, tapi kalau dibicarakan juga tidak semuanya. Sekarang ini kita kan contoh kasat mata ya. Kita percaya dengan aparat penegak hukum contohnya. Tapi justru mereka yang membuat hukum menjadi seperti tidak ada fungsinya. Dilanggar sendiri. Nah, para ulama, baik itu ustadz, begitu maupun agama-agama lain, yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, justru mereka yang mencontohkan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, ini bagaimana ketika seseorang kita melihat secara casing ini, kadang orang ngomong dalam tanda kutip ya, maksud saya, masya Allah, tidak ada celah sedikit pun kalau dia itu bisa berbuat salah, gitu ya, bisa melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi faktanya, nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu hanya bisa dilihat dari casing sebagai cerminan, tapi kenyataannya itu bolong gede di dalamnya nih? Gimana nih, Bang Ustaz?
0: Baik, ini memang fenomena yang terjadi ya. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Memang begini, itu kan ada sama konsep agama, ada pengamalan agama. Kadangkala ketika manusia hanya belajar menghafal konsep-konsep agama ya seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam teori pembelajaran kan, jadi tahap pertama adalah menghafal. Jadi orang menghafal itu sebenarnya baru tahap pertama dalam pembelajaran. Baru naik ke tahap yang kedua, dia memahami. Tahap yang ketiga dia menerapkan kan gitu. Nah, jadi tahap, makanya jangan terkecoh kita dengan orang yang banyak hafalan dan sebagainya, karena belum tentu apa yang dihafalkan itu sudah dipahami dan sudah dipraktekkan kan gitu. Nah, dia baru tahap pertama itu dalam tarik pembelajaran tuh. Dia baru sekedar menghafal konsep-konsep agama. Dia hanya sekedar menghafal daripada Quran dan hadis saja. Tapi tahap yang kedua memahami dan sampai mengamalkan belum tentu. Nah, sehingga hadirin berbahagia, memang tidak salah ketika harus banyak menghafal, punya konsep agama yang bagus, alim katakan itu dalam agama. Tapi agama ini berbeda daripada secara umumnya manusia. Bahwa sungguhnya agama ketika dia sudah banyak ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah dalam otaknya, seharusnya itu melahirkan hati yang bersih. Dan dari hati yang bersih akan mempraktekkan daripada perilaku-perilaku yang nyata. Sehingga tadi konsep-konsep agama itu kan masih hanya sekedar dalam kepala. Tapi bagaimana melahirkan ilmunya itu ya tindakan, perilaku nyata. Ya banyak kita lihat ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, hal-hal itu terjadi. Banyak orang yang katakan dia fasih dalam permasalahan-permasalahan agama, dia tahu konsep-konsep agama, tapi akhlaknya hari-hari jadi masalah. Itu tadi, jadi agamanya baru sampai dalam hafalan, belum sampai kepada memahami dan mempraktekkan. Nah, baru tingkat satu dia, belum tingkat dua atau tingkat tiga gitu kan. Nah, sehingga ada memang kita melihat hal demikian ya. Kadangkala ya itu tadi. Ya, dia membuat menjadikan agama ini hanya sekedar sebagai bahan konsep atau bahan untuk pemanis mulutnya saja. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini yang berbahaya. Betul. Dan itulah kerusakan umat ini. Kerusakan umat ini karena manusia tadi dia tahu agama, dia tahu konsep-konsep agamanya, tapi prakteknya itu yang kadang menjadi sebuah masalah. Dan Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kita tadi, ya, bahwa sungguhnya orang yang baik, orang yang bagus tergambar daripada akhlak perilaku. Nah, jadi jangan terkecoh dengan sekedar pengetahuan, tapi Islam sangat memperhatikan pengetahuan kan gitu. Karena gak akan mungkin dia punya iman yang baik ketika dia tidak punya ilmu konsep-konsep agama yang baik. Sehingga sebenarnya konsep agama dipelajari lebih dengan lebih baik, tapi gunakan kesempatan untuk merenungi, gunakan kesempatan untuk menghayati apa-apa yang telah menjadi hafalannya, apa yang telah menjadi pemahamannya kepada agama ini. Karena yang sangat rusak tuh begitu. Orang percaya bahwa dia punya ilmu yang baik, punya konsep-konsep yang baik. Akhirnya orang percaya dan dia malah tadi menyalahgunakan kesempatan yang telah diberikan orang lain. Nauzubillah, apalagi kita mendengar informasi yang sangat sangat menyedihkan berapa hari terakhir ini kan.
1: Betul.
0: Nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami hal tersebut. Karena sekali lagi begini konsepnya. Konsep agama yang kita hafal itu kan sama dengan kita belajar dengan katakan secara umum IPA, IPS kan konsep masuk dalam otak kan. Tapi kalau tidak ada pengamalannya ya sama juga. Sama juga konsep di kepala kan, tidak menarik berkah dari Allah, tidak menarik daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi berbedanya tadi ketika agama ini kita mengaji, kita membaca Quran, tentu pahalanya kan. Karena kita beragama ini bukan hanya sekedar mencari pahala tadi kan. Pahala kita cari, tapi juga bagaimana kita ikutin apa yang telah kita pahamin.
1: Baik.
0: Nah, sebagaimana kita pahamin misalnya ada sebuah peta. Jalannya pergi ke Pasar Impres dari sini kurang lebih 3 kilo gitu. Kita tahu dalam petanya belok A, belok kanan, belok kiri gitu. Tapi kita hanya sekedar membaca ke Pasar Impres 3 kilo, belok kanan, belok kiri, nyampe lah ke Pasar Impres. Kita hanya sekedar baca, kira-kira nyampe enggak saya yang ada di RR ini ke Pasar Impres, kan tidak. Tapi agama itu diikutin. 3 kilo perjalanan terus lurus, nanti simpang pertanian belok kanan, PKP Mujahidin, nah disitulah Pasar Impres kan gitu. Nyampe kalau kita diikutin. Nah itulah agama ini. Bukan hanya sekedar konsep yang ada di kepala, tapi harus diikutin, dipraktekan, baru nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah.
0: Nah, begitu kira-kira mungkin, Bang.
1: Baik. Ustaz Rodiansah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Satu pertanyaan sekaligus closing statement. Masih ada waktu 2 menit untuk bisa disampaikan oleh Ustaz Rodiansah. Kita melihat fenomena di berbagai daerah, terlebih di pedalaman. Dengan mudahnya orang menyebut seseorang baru pandai ngaji, baru rajin sholat, udah mendapat gelar Ustaz. Nah ini kan bahaya juga nih ya, Bang Ustaz ya.
0: Betul-betul.
1: Kan itu kan menempel dan pemikiran orang kalau udah Ustaz, berarti dia sudah siap menjadi panutan dan contoh ya kan. Betul. Padahal enggak gitu juga. Apa sih dasarnya seseorang itu bisa disebut Ustaz, disebut kiai, disebut para ulama. Nah ini supaya membuka cakrawala mindset orang itu tidak mudah menyebut seseorang ini Ustaz loh gitu ya.
0: Betul.
1: Nah 2 menit silakan sekali lagi khusus teman.
0: Baik, ini pertanyaan sangat baik, sangat tepat untuk kita sama-sama mengkaji. Karena memang fenomena Ustaz kan banyak sekali kan gitu ya. Dan itu yang banyak sering membuat masalah. Orang dari dianggap Ustaz, tapi akhirnya akhlak perilakunya tidak tercermin. Akhirnya apa, merusak daripada agama ini. Fitnah-fitnah muncul dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah banyak memberikan informasi al ulama warasatul anbiya, misalnya itu dalam hadis Nabi kan, ulama para pewaris para nabi. Sekarang siapa para ulama itu? Tentu yang pertama mereka ya yang tahu konsep-konsep agama kan gitu. Dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia punya basic daripada fikih, akidah dan sebagainya kuat, dia pernah belajar dan sebagainya. Tentu itu yang pertama. Dia harus punya konsep lah agama. Yang kedua, selain dari dia punya konsep-konsep agama tadi, dia mencerminkan akhlak perilaku. Jadi itu diperhatikan. Dia memiliki pengetahuan-pengetahuan agama, penguasaan Qur'annya, penguasaan hadisnya, ijma' kias dan sebagainya, ataupun daripada konsep-konsep lain dari agama. Itu harus menjadi poin pertama ya. Konsep ilmu dulu. Yang kedua, setelah dia punya konsep ilmu, tentu konsep praktek yang tadi saya katakan. Dia paham, dia mempraktekkan. Dia ngajak sholat, dia praktek sholat. Dia ngajak bersatu, dia membawa persatuan kan itu. Nah, itulah mungkin yang kedua, bahwa dia punya pengamalan kepada agama ini, bukan hanya sekedar konsep. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ya perlu kita hati, ya perlu kita hati-hati adalah ketika seorang mengaku dia punya, bukan hanya sekedar sorbannya, bukan hanya sekedar kopiahnya ya. Sekali lagi, perhatikan itu. Ada orang yang berkedok agama tapi untuk menipu orang lain. Ada orang yang berkedok agama tapi dia gunakan untuk mendapatkan dunia daripada itu, kan ada. Nah, makanya hati-hati. Satu, dia memang punya konsep agamanya, dia punya legalitas formalnya, mungkin salah satunya itu ya. Selain mungkin ya enggak harus ada tunjukkan ijazah dan sebagainya. Tapi yang penting dia punya legalitas formal agama, dia belajar agama, konsep agama dia tahu. Yang kedua, dia mempraktekkan. Dia mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Yang ketiga, dia tidak membawa hal tersebut untuk melakukan suatu di luar daripada syariat. Kalau ada orang yang melakukan suatu mengatasnamakan agama tapi di luar daripada syariat, tolak dia. Baik. Karena itu tidak sesuai dengan konsep yang ada. Nah, untuk itu mungkin close statement daripada saya yang pertama, permintaan saya kepada masyarakat Sintang dan sebagainya, perhatikan muslim-muslim pedalaman terutama di musim kurban ini. Bagi-bagilah kepada mereka, cari link dan sebagainya. Terutama saya katakan bahwa saya ini juga pemimpin muslim pedalaman Mualaf Center, Mualaf Kabupaten Sintang, sehingga kalaupun memang ada, saya siap untuk menyalurkan kepada saudara kita yang membantu memerlukan kurban dan sebagainya. Demikian Bang, makasih.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Bang Ustaz, terima kasih sekali lagi, sehat dan bahagia selalu. Amin, semoga nanti ketika hewan kurban bisa disalurkan daerah itu, suatu kebahagiaan bagi kita.
0: Benar sekali.
1: Bisa saling berbagi. Baik, umat muslim dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan narasumber pagi ini, Ustaz Rodiansa SKM MK. Sekali lagi, makasih Bang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang menemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
3: Ini lama loh sapi itu, mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh itu saya datangin.

0: Dari kawasan Jalan JC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Senin 11 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sebanyak 141 stan memadati Kompleks Stadion Bandung Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner di panggung utama pada Sabtu 16 Mei 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan keputusan ini diambil sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang Kota Sintang yang telah mencapai usia 664 tahun. Bagindas menurutnya dipilih karena memiliki basis penggemar yang kuat dan musik yang merakyat sehingga mampu menyatukan semua generasi. Sebanyak 141 stan memadati Kompleks Stadion Bandung Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Bandung Sintang 7 hingga 16 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Sebanyak 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stan, UMKM 65 stan, dan otomotif sebanyak 20 stan memadati Kompleks Stadion Bandung Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Bandung Sintang hari ini. Ketua Panitia Kegiatan Hendrika mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
2: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini mengusung tema Sintang Kota Bersama yang artinya bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Sintang.
3: Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudang raya talenta, hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh.
1: Florensius Roni mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan pameran. Menurutnya ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk lokal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan tema dan logo untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Suprianto, menjelaskan tema peringatan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 adalah Sintang Kota Bersama, yang berarti bersatu, asri, dan maju. Ia menjelaskan slogan ini menegaskan Sintang adalah milik semua golongan dan tempat di mana perbedaan dirayakan sebagai kekuatan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakil Bupati Sintang mengajak kaum perempuan menjadi garda terdepan melawan narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Daya atau P2D Kabupaten Sintang masa periode 2026-2030 yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu 9 Mei 2026. Menurut Wakil Bupati Florensius Roni, ini harus disampaikan dengan tegas karena saat ini sedang darurat narkoba. Data dari BNN Sintang tahun 2025, ada 30% pengguna yang direhabilitasi adalah usia 15 hingga 25 tahun yang merupakan anak-anak generasi penerus bangsa. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Ali mengatakan, permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus terlihat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ali mengaku telah menekuni usaha peternakan dan penjualan sapi kurban selama bertahun-tahun. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami kebutuhan masyarakat terutama menjelang Idul Adha. Saat ini ia lebih fokus pada usaha penggemukan sapi. Untuk memenuhi stok dan keperluan masyarakat, Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Sekadau dan Ketapang. Ia menuturkan, pada tahun lalu dirinya berhasil menjual 5 ekor sapi kurban. Sementara untuk tahun ini, beberapa sapi telah disiapkan dan siap dipasarkan kepada masyarakat. Ali menjelaskan, harga sapi kurban yang dijualnya berkisar antara 20 juta rupiah hingga 26 juta rupiah per ekornya. Harga tersebut tergantung ukuran dan bobot sapi.
6: Wah, gak lama aku tuh. Ya. Lama jual sapi tuh, bukan mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh tuh saya datangin, beli.
7: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban tuh bisa berapa, Pak?
6: 5 ekor kemarin.
7: Biasa ngambil kemana, Pak, selain di Sintang?
6: Ke Belintang ini aku nih. Kalau di sini udah enggak ada lagi, di sini P2 itu.
7: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih, Pak?
6: Kalau ini biasa kalau orang masuk lagi kan 20-an.
7: Sampai berapa, Pak? Kalau paling mahalnya, paling besarnya dia?
6: 26.
5: Ia juga memastikan sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban, termasuk dari sisi bobot dan juga kesehatan hewan. Dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat, para peternak lokal berharap penjualan hewan kurban tahun ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian peternak di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Binjai Hulu melaksanakan pengawalan dan juga pengamanan kegiatan Karnaval Wisuda Al-Quran ke-8 Pondok Pesantren atau PP Tahfizul Quran Nusantara Dakjaya yang berlangsung dengan tertib dan meriah di wilayah Kecamatan Binjai Hulu. Kegiatan pengawalan dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada peserta karnaval dan masyarakat yang menyaksikan jalannya acara tersebut. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Royce Erlando mengatakan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan keamanan dan pendidikan di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Demikian pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026

0: Hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

Baik, Bregar, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program KDK Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ya, kabar dari Kalbar. Anda juga kami ajak bergabung melalui layanan telepon dan WA, boleh bergabung bersama kami hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Magical Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Apa kabar semuanya rekan-rekan dan juga pendengar kami, semoga sehat-sehat selalu ya di hari Senin ini 11 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang yang sudah bergabung ya, Entikong dan juga Sanggau. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Ada Rico, kemudian Faisal dan juga Okrin pendengar ya. Kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Rico di Sintang, silakan.
4: Terima kasih Pati dan juga pendengar serta penonton kita. Suara saya agak sedikit beda, mohon maaf, tapi tetap semangat kok ya. Pagi ini kondisi cuaca cerah bersahabat ya, meskipun di langit terdapat gumpalan awan hitam tidak masalah. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi Jalan Cipong Rai dan pagi ini masyarakat antusias berbahagia sekali berbondong-bondong untuk merayakan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Nanti juga akan kita update untuk pendengar dan penonton kita. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik. Ya, hari jadi Kota Sintang ya hari ini ya, dan kita bergeser ke Entikong. Di sana ada rekan kami Faisal. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
2: Ya rekan Fatih ya, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak tidak begitu cerah juga ya, namun tidak begitu mendung ya, karena belum ada sinar matahari ya di wilayah perbatasan, namun tampak awan putih ya kalau melihat di langit. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di Jalan Lintas Malindo pada pagi hari ini rekan Fatih dan juga rekan-rekan tampak masih lengang. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal di Entikong. Kita ke Sanggau bersama rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Baik, Fatih, kalau di Sanggau cuaca cerah pagi hari ini di kawasan Sabah Merah Sanggau dan tampak masih lengang. Memang ada beberapa masyarakat ya, 1-2 masyarakat yang memang memanfaatkan waktu luang pagi ini dengan olahraga. Karena tadi saya berangkat dari mes ya menuju ke kantor itu masih gelap ya, tapi partisipasi masyarakat itu luar biasa untuk melakukan olahraga ya. Jadi masih gelap-gelap sudah pada lari pagi gitu ya. Nah ini juga bisa mendukung kebugaran ya, mungkin untuk mengawali hari Senin dengan berbagai aktivitas yang saya pikir cukup padat begitu, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin di Sanggau. Sambas sudah bergabung. Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Untuk pagi ini kami pantau kota Pontianak cerah berawan ya, luar biasa sudah cerah dan bisa kita katakan ini cukup panas mendengar ya di kota Pontianak pukul 6.38 ini dengan suhu 26 derajat Celcius. Dan untuk pengawasan lalu lintas kami lakukan melalui CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Saat ini di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulu sudah padat sekali ya aktivitas masyarakat menyambut hari Senin tentunya pendengar ya. Pukul 6 ini memang waktunya yang tepat untuk berangkat ya. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal ya dari kami di Pontianak, Sintang, Entikong dan Sanggau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di hari Senin ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kali ini kami ingin mengulas mengenai pertumbuhan ekonomi ya pendengar. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan lebih berkualitas jika kita mampu menggerakkan usaha kecil menengah atau UMKM di masyarakat. Karena itu konsumsi masyarakat didorong tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi saat Capacity Building di Malang, Jawa Timur mengatakan UMKM perlu didorong dan juga membeli bahan baku dan memproduksi kerajinan bernilai tambah berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Menurutnya produk seperti anyaman rotan, bambu, keladi air hingga kain tenun ini memiliki peluang besar digunakan di rumah makan, kafe maupun restoran. Fahmi juga menambahkan sebagian besar UMKM saat ini masih didominasi usaha mikro sehingga perlu diperkuat melalui kelompok usaha dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses pasar. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang yang besar membawa produk UMKM menembus pasar internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei Darussalam. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak pembuka kebersamaan kita. Kemudian kita akan bergeser ke RRI Sanggau. Rekan kami Okrin Moboy akan melaporkan Dinkes Sanggau kekurangan dokter dan tenaga strategis. Lengkap ya, silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih Rekan Fatih. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nazori menyampaikan sejumlah puskesmas di wilayah Sanggau ini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan strategis. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di daerah kecamatan. Kemudian keterbatasan tenaga kesehatan ini tidak hanya terjadi pada tenaga pendukung saja tetapi juga tenaga dokter umum di beberapa puskesmas. Bahkan terdapat puskesmas yang hanya memiliki satu dokter dan harus merangkap jabatan sebagai kepala puskesmas. Kemudian kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan kesehatan ya, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus ya berupaya untuk mengusulkan tambahan tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dan Nazori juga menyebut tambahan tenaga kesehatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan medis di sejumlah puskesmas yang selama ini mengalami kekurangan tenaga dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Ia juga menilai dukungan tenaga dari pemerintah pusat ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Okrin, laporan dari Sanggau ya. Kita bergeser ke Sitang pendengar. Di sana ada informasi mengenai Pangdam 12 Tanjung Pura melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1206 Putus Sibau. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
4: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Betul yang disampaikan oleh Fatih. Ya, dalam hal ini dan Rem 121 Alam Bandawanawa yaitu Brigjen TNI Purnomo Sidi, beliau mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura yaitu Mayjen TNI Novi Rubani Sugito melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 1206 Putus Sibau tepatnya pada Kamis 7 Mei 2026. Di mana kunjungan ini Fatih dan juga penonton kita merupakan bagian yaitu dari pembinaan satuan sekaligus yaitu memberikan dorongan moral dan juga motivasi kepada para prajurit yang ada di ujung timur Kalimantan Barat. Di mana kedatangan Pangdam dan rombongan sendiri juga disambut secara langsung oleh Dandim 1206 Putus Sibau yaitu Letkol ARM Andreas Prabowo Putro yaitu dengan penyambutan tarian adat khas Dayak yang ada di Kabupaten ke-10 yaitu sebagai bentuk penghormatan dan juga keramahan bumi Uncak Kapuas. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut yaitu Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen Novi sendiri menegaskan bahwa pentingnya profesionalisme para prajurit yaitu dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Mengingat letak geografis Kapuasulu ini memang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak Malaysia. Dan Pangdam juga menekankan bahwa agar menjaga hubungan baik dengan seluruh instansi yang ada di bumi Uncak Kapuas Kabupaten Kapuasulu di mana hubungan yang baik selama ini agar tetap dijaga sehingga kondusivitas wilayah betul-betul terwujud dan masyarakat tentunya lebih tenang dalam mencari nafkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berharap keberadaan TNI betul-betul memberikan dampak yang positif, kenyamanan dan ketenangan bagi bangsa, negara dan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang dan juga Kapuas Hulu ya. Kita bergeser ke Antikong. Rekan kami di sana Faisal akan melaporkan ratusan bendera merah putih hiasi perbatasan RI Malaysia di Semanget. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali Rekan Fatih, ratusan bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Semanget, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemasangan bendera tersebut merupakan bagian dari program Desa Merah Putih yang diinisiasi Kodim 1204 Sanggau untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat perbatasan. Kepala Desa Semanget, Paulus Kipa, mengatakan masyarakat bersama perangkat desa bergotong royong memasang bendera merah putih tersebut. dan Fatih dan juga rekan-rekan. Paulus Kipa menjelaskan Desa Semangit berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia, sehingga aktivitas perdagangan lintas batas cukup sering terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak mempengaruhi identitas kebangsaan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi Persatuan Nasional Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi program Desa Merah Putih yang digagas Kodim 1204 Sanggau dalam memperkuat semangat nasionalisme masyarakat wilayah perbatasan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat perbatasan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Melalui program Desa Merah Putih, masyarakat di wilayah perbatasan, ia juga berharap dapat terus memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa di wilayah perbatasan. Fatih.
5: Itu dia pendengar ya, menjaga persatuan juga tentunya di daerah perbatasan. Baik pendengar, saat ini kami masih belum dapat terhubung bersama rekan kami di Sambas. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami lanjut di segmen kedua. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali untuk update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama rekan-rekan kami juga di Sintang, Entikong dan juga Sanggau. Kami akan mengupdate informasi seputar Kalimantan Barat kembali pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Kuburaya, di mana warga pahlawan Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, yang dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan Taman Makam begitu identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat juga banyak yang memanfaatkan area tersebut karena kosong begitu ya, dan juga ada trek yang bagus untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan juga sore hari pendengar. Salah seorang warga Kuburaya, Fadi, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasananya memang nyaman, teduh juga di sana ya, lokasi taman juga dekat dari tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau. Hal serupa juga disampaikan oleh warga Kuburaya lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu. Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Itu dia pendengarnya informasi kita hadirkan dari Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin akan melaporkan Summer Weekend. Tingkatkan omset UMKM sampai 3 kali lipat. Selengkapnya silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali ya, pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah Sanggau ini memberikan dampak positif tentu bagi para pelaku UMKM di Sanggau ya. Ini salah seorang pelaku usaha takoyaki Manyu yang mengungkapkan pendapatannya selama kegiatan ini bisa meningkat ya hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan dia menyampaikan kegiatan Summer Weekend ini menjadi peluang tentunya bagi para pelaku usaha kecil untuk memperluas pemasaran produk sekaligus menjangkau lebih banyak pembeli. Dan menurutnya tingginya antusias masyarakat yang datang ini turut berdampak pada peningkatan penjualan para pedagang. Dan Manyu juga berharap pelaksanaan Summer Weekend ke depan ini dapat melibatkan lebih banyak lagi komunitas dan sekolah ya, agar suasana kegiatan semakin meriah. Dan dia menilai keterlibatan berbagai pihak ini akan memperkuat daya tarik kegiatan sekaligus juga memberikan ruang kreativitas bagi masyarakat. Manyu berharap Summer Weekend ini dapat terus dilaksanakan secara rutin ya. Dia menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat perputaran ekonomi para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin ya atas laporan Anda dari Sanggau Summer Weekend, Sabang Merah Weekend gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Baik, sebelum kita lanjut ke informasi dari rekan kami di Entikong, ada yang menyapa dari Melawi pendengar ya. Di sini ada pendengar Yanur Babaya yang menyapa, selamat pagi kabar dari Kalbar, salam sehat dari Melawi katanya. Baik, bagaimana kondisi di Melawi kali pagi ini, boleh juga update ke kami ya rekan Yanur Babaya. Oke, kita akan bergeser ke Entikong dulu pendengar ya. Jembatan Tanak rusak, TMMD Sanggau bangun ulang. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali seperti yang Fatih sampaikan ya. Jembatan di Dusun Tanak, Desa Pelosok, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau dalam kondisi memprihatinkan. Infrastruktur yang menjadi akses utama itu warga mengalami kerusakan hingga mengganggu mobilitas harian masyarakat. Disampaikannya berdasarkan laporan dari hasil pengecekan kondisi jembatan tersebut, pihaknya bergerak cepat. Pembangunan kembali jembatan segera dilakukan sebagai bagian dari sasaran fisik TMMD. Nurrahman menegaskan jembatan tersebut menjadi prioritas utama, keberadaannya dinilai sangat krusial bagi kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan jembatan juga bertujuan meningkatkan keselamatan warga. Pasalnya, kondisi jembatan saat ini dinilai cukup membahayakan bagi pengguna yang melintas. Selain memperlancar mobilitas, kata Nur Rahman, program TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat. Warga Dusun Tanak nantinya akan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan. Fatih dan juga rekan-rekan, ditambahkan, Setiap kegiatan TMMD melibatkan sepenuhnya masyarakat dengan harapan dari semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat diyakini mampu mempercepat pengerjaan. Hal ini sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedesaan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang Pendengar. Ini tadi yang sempat dispil ya di awal oleh rekan kami Riko soal peringatan hari jadi kota Sintang ke-664. Pemerintah Kabupaten Sintang menghadirkan grup band Bagindas untuk memeriahkan malam puncak. Selengkapnya silakan Riko. Ada

0: ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini salah satunya dipilih. Kemudian juga bukan hanya di Kompleks Stadion Banding Sintang, Fatih dan juga pendengar. Kuliner viral di ibu kota Jakarta juga saya ada di Sintang, bisa dijumpai. Tidak perlu pergi ke Jakarta, tidak perlu pergi ke Semarang. Itu di Kompleks Hotel Malhome ya. Harganya juga bervariasi. Kalau untuk makan-makan enak itu bisa Anda jumpai di sana. Kemudian kenapa Sintang memilih De Bagindas tadi mampu menyatukan, kemudian juga kegiatan dilakukan memberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi, ekonomi kreatif bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga festival musik dan seni-seni ditampilkan semua dalam kegiatan ini. Ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Padang, semuanya berbaur menjadi satu, itulah Sintang. Dan temanya menarik sekali untuk memeriahkan hari jadi kota Sintang. Temanya itu Sintang Kota Bersama, Bersatu, Asri dan Maju. Itu singkatannya ya. Sintang Kota Bersama adalah Bersatu, Asri dan Maju. Dan puncaknya upacara diperingati hari ini yaitu di halaman kantor Bupati Sintang. Di sana tumpah ruah, ramai sekali masyarakat menggunakan aneka busana indah ya, Melayu, Dayak dan lain-lain. Saya yakin kalau Anda di Sintang saat ini pengen ya untuk menikmati indahnya kuliner, keindahan-keindahan di Taman Alun-Alun, nuansa-nuansa yang sangat indah hari ini dibandingkan hari-hari biasanya. Terlebih cuacanya cerah, jadi sangat mendukung. Anda bisa membayangkan warna-warni, kecantikan-kecantikan, kegantengan-kegantengan ya masyarakat Sintang pagi ini. Fatih, semoga ini bisa menghibur juga dan memberikan cakrawala bagi daerah-daerah lain ketika merayakan hari jadinya, lebih euforia, lebih semangat dan lebih bersatu lagi. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih atas informasinya ya dari Sintang ya. Selamat hari jadi Kota Sintang ke-664 tentunya untuk rekan-rekan kami di sana juga ya. Selamat berpesta rakyat artinya di sana ya. Malam ini artinya Bagindas atau kapan?
0: Belum, Bagindas malam tanggal 16 ya, tanggal 16 penutupan ya, Sabtu malam Minggu. Jadi ramai banget pokoknya. Datang Sintang ya.
1: Insyaallah nanti ya. Baik, terima kasih rekan Rico dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan Rico, Faisal dan juga Okrin.
0: Sama-sama, terima kasih
1: kembali. Semangat hari Senin Fatih. Tentunya dan pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Usai sudah pendengar kebersamaan kita dalam program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami pendengar dan jelang pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Marilah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di